0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Rusli, muncek hitungan mah maneh teh kudu geus bebas, Rusli. Sabab geus jejeg 2 bulan. Nyao mun maneh basangkal mah sajroning aya di panjara da sok loba beja geuning lamun kalakuan di jero panjara teh teu bareg. Lobana malang ka patugas hukuman ditambah deui. Nyao teuing si Rusli oge bawa kitu yeuh. Aduh, ngan cek hitungan mah manehna teh kudu geus bebas ayeuna teh. Geus pancek 2 bulan.
1: Panon Mang Dasim mureleng deui ka jalan. Lamun aya nu ngalemeng leumpang, meni terang ngiceup-ngiceup, kitu ari kolot mah ka budak. Budak mah walahu alam ka kolot. Nyah-nyahna kolot ka budak mah memang kitu. Kajen budak jahat oge anger we kolot mah ngarep-ngarep. Susuganan anakna datang. Tapi lain deui, geuning lain si Rusli eta teh. Ukur batur salemurna anu kaparengan leumpang wanci kitu. Akhirna harepan Mang Dasim kacumponan diijabah ku anu maha kawasa. Keur jongjon ngalamun teh ujug-ujug kurutak aya nu datang. Tayalian Iwa ti Rusli anu geus balik ti panyarana. Nu geus di panyara 2 bulan. Harita geus bebas tepi ka imah bapana harita teh.
0: Saha eta? Abdi Rusli, Pak. Rusli, Pak. Aduh, Rusli datang. Sumuhun, Pak. Abdi Rusli, Pak.
1: Kalacat Rusli unggah katepas heug nyampeurkeun gap ka bapana brek deku sagruk ceurik Rusli teh. Nya oge lalaki teu kuat nahan cipanon kagagas ari ras kulalampahan sorangan geus ngariweuhkeun ka sarerea oge ngariweuhkeun ka bapana. Puguh we Mang Dasim teh mani bungaheun ngucap syukur alhamdulillah ka Allah anu maha kawasa.
0: Aduh, Jang, geus-geus tong ceurik, Jang. Hapunten abdi, Pak. Hapunten.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sarang singkurukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegado, mong diabet, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabet.
1: Berarti ayahnya majeng normal gitu diabetnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kesabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio P. Yopi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kacaturkeun isukna. Rusli luntang lantung di buruan. Nitenan sabudeureun imahna, bet asawara asa-asa sono, kawantu dua bulan tetepung, da puguh ngaringkuk dina panyara Rusli teh. Barang keruntang lantung kitu, lar aya mojang ngaliwat. Di samping jangkung ngarek boboko, ngajingjing teko, buk ngarumbay ditutupan kurudukui nyungcung, ana leumpang bitisna kokorenyayan pikabitaeun. Atuh puguh Rusli teh mani colohok bengong. Estu ningkat taji pisan ku eta mojang ti korona lok-lokan. Dasar atuda budak ngora keur meujeuhna berkesentreng Rusli teh. Panona teu ngiceup-ngiceup beuheungna murilit nuturkeun leumpang di jalan satapak laneuheun imahna.
1: Waduh. Saha etanya? Asa pangling-pangling teuing ieu teh.
2: Aduh.
0: Ceuk hate Rusli bari kumecrek. Terus neuteup nyemojang nu beuki lila beuki jauh. Teuing kumaha bet ujug-ujug katarik ati ka pentang rasa. Timul rasa kapanasaran hayang sidik ti kadeukeutan. Naha saha eta mojang teh? Tuluy Rusli cengkat, singkil bari ngegel bibir, terus init nuturkeun nya mojang.
2: Ah, dituturkeun ku aing mah.
0: Naha saha eta teh nu sanyananya?
2: Aduh.
0: Kitu gerentes hatena Rusli bari leumpang bangun taya karingrang. Ari nyemojang nu keur leumpang horeng reka sawah nganteuran bapana anu keur digawe. Beras ka sisi lemur. Kuliweud ka kenca motong jalan ka kebon awi, terus ngurubut ka nu rada bala. Ku Rusli terus dituturkeun eta mojang teh malah aya niat rek megat jajalaneunana, buru-buru leumpang gancang mapai solokan. Jerut nyimojang kana galangan sawah. Gok Rusli ti jalan solokan bantrok didinya. Dua nana ngarandeg, Rusli nyerengeh nyimojang olohok bengong.
2: Oh, hari manawi teh saha?
0: Gening titi ieu teh. Sugan deh mojang ti mana? Menikali ngelap asa kabedi langit ieu teh. Rek ka mana ti? Ceuk Rusli horeng geus wawuh ka nyimojang teh. Da batur salamurna, malah babaturan ulin deui, da ukur beda saeutik umurna oge.
3: Oh, gening Kang Rusli, ilah mulih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya, da abah dia gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, ogeti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan nebahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Oh, hari manawi teh saha gening titi ieu teh sugan deh mojang ti mana menikali ngelap asa kebedi langit ieu teh dek ka mana ti ceuk Rusli horeng geus wawuh ka nya mojang teh da batur salamurna malah bebaturan ulin deui da ukur beda saeutik umurna oge.
1: Oh, gening Kang Rusli ilah muli
0: nyititi rada gugup dumeh eta Rusli geus aya di lemur deui padahal kabehanana oge geus pada nyaho yen Rusli teh keur dihukum apanan nya akang ti puguh kamari datang teh pabuburit ieu teh waas akang mah ti meni asa ditemu umur ieu teh bisa deui nincak lemur ai reka mana titik teh atuh ieu teh
1: bade ka sawah nganteran bapa nuju ngaramet itu teh nuju ngagasrok malihan mah.
0: Oh kitu kenging pami akang ngiring
1: ulah tuh kan.
0: Nah make ulah sieun ulah kitu atuh ti yeuh da nya oge urut sakitan urut pangberokan urut penyahat lah urut jelema hukuman akang teh waras atuh ti waras akang teh teu gelo ceuk Rusli bet ngarumasakeun maneh yen urut sakitan alias urut jelema hukuman.
1: Ih lain kita tukang pokona mah bapak bisa nyesel gera mangkaning keriweuh kepada melan mangga
0: nyititi tewanian lila ngawadul gawat ini teluak liuk deui lempang mapai galangan sawah puguh we atuh bitisna kokorenyayan muwuh mata kabita da Rusli meniring hapranyug harita teh bari kumetap. Aduh. Beki demplon wae si Titi. Meniga muleng kitu deui aduh teu kabitaeun. Tapi hanya kalbet jadi lingas aduh. Sakitu bageurna tadi nama. Aduh pedah aing meureun jelema sakitan nya eta atunya. Dasar sial ima yeuh. Labungan aing keneh atuh make jeung maling mayit. Aduh. Jeung maling kenteng. Aduh. Ceuk Rusli bangun hanyeulu lantaran Nyi Mojang lineuk japati. Tapi lain oge Rusli atuh baraya. Mun kudu eleh ku sakitu mah. Manehna nekad hayang tepung deui jeung Nyi Titi. Gandeang leumpang ngan teu sajalan jeung Nyi Titi tapi manehna mah nyorang galengan sawah anu prasna ka sawah Gan Ubed anu teu pati jauh jeung sawah bapana. Rusli nyaho yen Mang Sukri bapana Nyi Titi digawe di sawah Haji Sobar. Da puguh atuh Mang Sukri teh jadi panyawah matuh ti bareto. Atuh Rusli teh teu mikir panjang langsung ngajugdug ka sawah Haji Sobar harita teh. Kulantaran leumpang leuwih gancang ti Nyi Titi atuh datangna oge kana dijugdug kapilaan ku Rusli. Ari gok nyawe Mang Sukri teh aya di dinya keur ngalanak meni Gagusruk teluak lieuk

bebas ieu teh. Alah. Heran kuring mah. Aduh. Kitu gerentes hate Mang Sukri, rada curiga nanya Rusli luntang-lantung di sawah. Ari Rusli nyerengeh, hatena surti pok ngomong. Mang, ulah salempang, Mang. Kuring lain sakitan ayeuna mah. Da geus bebas kuring teh. Geus jadi jalma merdeka atuh kuring teh. Naon salahna mun nanya ka Mamang? Naon salahna wawuh deui jeung tatangga batur salemur? Maksud Mamang teh, ujang teh iraha mulih ieu teh. Mang Sukri rada gugup. Kamari, Mang. Oh, kitu. Nuhun atuh. Ayeuna bade ka mana si Ujang de ieu teh? Eta, Mang, wangsul nempo cai ti sawah. Ari pek teh, caian geuningan. Jeung tareh panen deui. Kapungkur teh basa ditinggalkeun ka kota. Karek gede pare. Cek Rusli terus nitenan pare di sawah Haji Sobar, geuning dininya mah geus ngaramet deui. Aya syukur atuh. Syukur ari kitu mah, Jang. Mang Sukri eureun digawena terus nyamperkeun ka Rusli, gek diuk dina galeng. Hanapeun tangkal cau da puguh rada iuh atuh dininya teh. Teu mentrang ting panas. Rusli heug nyamperkeun gek diuk gigireun Mang Sukri harita teh. Mang. Ari Nyi Titi aya, Nyi Titi. Nya aya atuh. Bade aya pikrasa naon Jang ieu teh? Ah. Hayang tepang we atuh Mang. Dumeh kararencangan baheula. Sok sono kuring mari heubeul tebat tepung teh. Tuh, tuh, tuh, kabeneran Yang geuning ka dieu Nyi Titi na, tuh, itu, tuh, tuh, tuh, tuh. Mang Sukri nunjuk ka Nyi Titi nu geus rentang-rentang ka temong. Leumpang nasalse bangun taya karingrang. Dipelong ku Rusli jajantungna puguh we ratu Rusli tatu. Ningali mojang desa anu sakitu amucuina, Nyi Titi teh bentang nawe sugan mah di lemur eta mah. Akhirna jog anjo kanu duaan. Nyi Titi heraneun nanya Rusli geus aya di dinya. Atuh teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Gek we diuk emok cabok bari nunda boboko jeung teko.

0: Alah, nah, berang-berang teringan teranteh ti atau ti.
1: Senena kedai kurung atau pak, seluruhna basuh sadayana oge.
0: Matak oge, kerudaik ngalah suluh kawas batur atu. Kitu we ngerorotek ngebantu-bantu ke kolot. Kitu ngalah-ngalah rorotek atu nugararing, regang-regang garing kitu ngerorotek teh. Cek Mang Sukri setengah maido ke anakna. Nyeti tigus rek enga brek ngomong tapi kapihelaan kurusli. Nyan matak oge atuh gerak kagungan minantu atuh mang. Ngarah aya nu mangalakeun suluh gerang keh.
2: Nya jang. Heeh, da mulai nu daekeun mah. Mang teh. Hayang boga minantu naik pabantu ka mamang teh. Heuda puguh ngalakeun anak awewe mah geuning kitu geuning ieu teh.
0: Mang Sukri ngomong pangangguran harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula yeu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sareng senang ada telandung alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ada telandung alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggak damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerarasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalat landong naon teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina itu?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawin.

0: mes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes apa propolis, anu karaosna probihan naon wae pak?
0: Alhamdulillah itu ku ngaleut alfa propolis, itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah, itu hara rampang gitu ta. Sampean ini namanya tebal pisan, puyeng terak karaos saya puyeng ini namanya gitu. Wah lambung ini namanya alhamdulillahnya, ente mual wae, sampean tebal gitu ta lah, sekedun sekedik deh lah itunya. Keras ke puyeng wae, kugah bobotek itu ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di mana Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes apa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalahnya. Mohon. Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat rezeki bagi sadayana tambih lancar banyak.
0: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokoknya nama emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atau karaos dina hoyong mamna nya, nuta dina limam hoyong mam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lengkuan tina Radio Peace,
1: XM-nya. Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: edan, wa.
1: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya asing teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekinya kita tambi lancar, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop ya?
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeres.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
5: gitu.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa propolis.
5: Nah, tenun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: iya,
8: kedua
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi yate sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh di manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Lieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, dua rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Sawah ratusan hektar tak produktif 5 tahun petani Pangandaran geruduk BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio. Kilas Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
8: Sareng Agus, Pak.
7: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
8: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
7: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
8: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
7: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
8: Sasasi satengah.
7: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
8: Aduh, 5-4 kali
7: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
8: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alpropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
7: Bapak konsumsi alpropolis kumaha, Pak?
8: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
7: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
8: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
7: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
8: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
7: Bapak
4: uninga Alpa Propolis di mantan, Pak?
8: Di radio.
4: Bapak, bilih ayah nu bade didugikeun kanu sanes, kanu mana? Mungkin

0: konsumsi apa propolis, jantan tambi sehat, rezekinya oke, tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming,
2: Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak, ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
2: Oh gitu?
3: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
2: Biasanya pamitas jadi kuma karawas, Pak?
3: Abis masuk pingsan lah, Pak.
2: Oh, lo
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek, kecapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
2: mohon.
3: Sok ngewodo dada gitu,
2: mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri, cuma sok finisongut kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu kosnya gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
3: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
3: Alfa Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
3: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
2: kumaha masih kena karaosnya sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Ibadah lancar
3: Pak. Ibadah lancar. Jadi mah kamah juga apa capek.
2: Oh gitu.
3: Oh,
2: ayeuna mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
3: Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: Pak. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni berbelak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi Alfa Propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Tosep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayin aja tilu, yang ayin aja.
2: Ayin aja badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming?
3: Tilu.
2: Jadi kan tosep tilu, ayin aja badai ngagali tilu botol
3: nih. Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ke seberapa, ke rawas khasiat, nak?
3: Kahiji.
2: Oh, di botol.
3: Kahiji, saya kahiji, tak. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, imangot, imangot. wis langsung eueuh wae mah.
4: Nuhunnya. Betul pertama perobihan Pak Omingnya. Alhamdulillah kok kituna Pak Omingnya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
4: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawanawan wae, Bu.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu, aya teu karaos panas teuing kitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeus ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
3: Kuma apa ya nak karaus natos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah mesek deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kedua?
4: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas banyak-banyak.
4: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: rupakeun bujur jelema. Kuayana isu rupa-rupa jurig geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, mana komo ngulampreng tengah peuting mah. Nu kabagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandel ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur, anu terpercaya kana isu rupa-rupa jurig teh, nyaeta wakuwu. Bubuhan maneh namah pupuhu desa, kudu mere contoh ka masyarakat, ulah babarika pangaruhan ku isu-isu anu tepararugu. Mana komo isu soal jurigma. Tapi teing eta oge bener, teing henteu. Dabahu lamah, memeh jadi kuwu, maneh naka asup jelma anu borangan. Kungsi hiji waktu bahula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak, nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunana mah, ukur make kararas daun cau di talian kurapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti puting, ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah, siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas, antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isukna isuk-isuk, barang manehna nyaring, nyaho-nyaho geus aya hanapeun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan, digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong, ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge, kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruk ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara, pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba tehnya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranana? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Yah, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawan ci jam 9 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb, musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir, kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong, atawa cantang tu bener henteuna. Cenah mah, kumanehna jeung para pamong, rek dipaluruheula. Sanggeus meunang bahan pi omongeun, wakuwu unggut-unggutan, tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes, tes, tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur ngelingan. KHD urang ulah babari ka pangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Regua ku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge, aya sora siga tigigireun masigit.
1: Krosak, keblug.
0: Itu sora anu kadenge ku wakuwu, sarta atra eta sora teh asup kana pangeras suara.
1: Kebeg,
0: wakuwu ngarenyag kaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon.
1: Tah, eta teh tadi sora nangka murag.
0: Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Regua kuwu teh ngomongna eureun deui, tuluy ngalieuk kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela di dinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag.

0: Urusigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jongjong ngahulang kitu. Teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge kuwa-kuwu, kohkol jeung bedug ujug-ujug disada. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Kebon. Wakuwu teh ngarenyak deui. Bari satuluyna ngomong deui make pangeras suara. Tah, eta mah tadi sora kohkol jeung bedug ngahaja ku kuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing. Cik Wakuwu ngomong kituna teh bari ngalieuk kana tempat bedug. Kebeg harita Wakuwu teh kaget. Beungeutna katempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha. Sora Wakuwu dina pangeras suara kadenge ka sakuliah desa. Omongan Wakuwu anu umajak ka wargana sangkan ulah ka pangaruhanku isu jurig lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pangeras suara anu majar cek Wakuwu mah sora nangka murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng. Mbina, kadenge teu bieu ti masigit aya dedengean anu teu asup akal. Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab bari purengkel harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
1: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek Wakuwu mah, eta teh sora nangka murag, tina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek Wakuwu mah, eta teh ngahaja ditabuh kumanehna tambah keueng.
0: Kumang dua nana ngahuleng, telilapok raksa bumi nyarita deui.
1: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek Wakuwu sora pak geblug teh cenah, eta teh sora nangka murag, tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masih giteh, sakanyaho abah mada eueuh tangkal nangka. Jadi tetela Wakuwu teh bohong. Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh. Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug, cenah cek Wakuwu mah, ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keueng. Ah, asa teu mungkin cek abah mah. Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh. Jadi kumaha cara nabeuhna? Abah mah curiga. Aya jurig anu ngahaja nyingsinan Wakuwu. Geus lah, omongan Wakuwu mah dengebohan teu. Minta rengket-rengket jengkol beuyuk.
0: Raksa bumi nyari tanah panjang lebar, nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan Wakuwu anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh, pabeulit jeung suku pamajikanna. Para mitra sadaya, urang caturkeun deui Wakuwu. Beres ngomong dina pangeras suara di masigit, maneh na ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ke, asa araraneh ieu teh. Naha aing nu salah denge kitu? Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sora pak geblug ti gigireun masigit. Tapi sanggeus diilik, tetela eueuhna naon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada, bari jeung teu katempo anu nabeuhna. Boa bener isu jurig tehnya. Ke, serba salah ieu teh.
0: Ari aing rek pipiluan ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut kuwu borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig. Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy Wakuwu kaluar ti masigit, koloyong init nong toyod leumpang di harudum sarung. Kaayaan di luar masigit kacida simpena. Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaanna teh sepi jempling, teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna, karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah, leumpangna oge asa teu napak. Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh, kulantaran anu tugas ronda, biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon leumpang, pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh manggih tetempoan.
1: Sapa liwat katempoku manehna, siga aya anu ngolebat. Katempona kuwa-kuwu mah, nu ngolebat teh mangrupa sarung anu ngalayang. Dan harita lumpang teh ireun, tuluy matana mencrong kalebah tetempoan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu namina, Ma?
4: Mate emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya, Mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
3: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
3: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
4: Nya ti radio.
3: Oh mun.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin. Mohon
3: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
4: Mohon, mohon ah, mohon.
3: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh. Iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya. Tah iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
7: Gampil pisan, ce. Tepeskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan hari tadi pangga tegirin, tuluy matana mencrong kalebah tetempoanana. Kumanehna di dago-dago sugan anu tadi ngolebat teh nembongan deui. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngolebat teh teu nembongan deui. Aih. Naonnya anu tadi ngolebat teh? Katempo nama siga sarung rabig. Munnya jurig disebutna jurig naonnya anu kitu? Cek wakuwu pari angger mata nama mencrong ka hareup teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus yakin anu ngolebat teh nembongan deui mah antukna wakuwu neruskeun deui lempangna muruka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakuwu aya sora tapi teu katempo wujudna. Wakuwu. Cek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakuwu mah sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakuwu leumpangna teh eureun, matana gular giler ka ditu ka dieu. Aih, sora sahanya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rayi harita karasa ku wakuwu ngarayi lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakuwu ukur ngajengjen bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur ku dedengean jeung tetempoan mah wakuwu teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna angger tagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambeu seungit haseup menyan, wakuwu reuwas lain dikieuna. Tetela ari ku seungit menyan mah wakuwu teh nyerah. Atuh akhirna mah wakuwu leungit di kaera, komo harita seungit menyan teh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge kumanehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakuwu teh ngagorowok. Duh, jurig. Tolong. Sigana wakuwu teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lompat, tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langis sandi. Rampeol harita teh tuur nampak rampeol. Tuluy we ngudutruk. Eson, wakuwu harita teh nyeson, bari kadenge humarurung. Aduh, jurig. Jurig. Cek wakuwu humarurung bari eson-esonan. Para mitra sadaya, beuki lila wakuwu ngesodna teh beuki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muruk ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakuwu ngesodna teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah sih, teu burung anjog ka imah. Hayang geura ageh nangkeup pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabeulit jeung parowe kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakuwu ngahulang, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahuleng, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeuna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakuwu teh ngarenjak kaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakuwu ngomong sorangan, bari leungeuna anger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna. Hah? Nyaan, tutunggul kuburan? Wah, walah, walah, wah, wah, tulung, tulung, tulung. Lengerek harita wakuwu kapiuhan teu inget di bumi alam. Poe isukna ibur salalembur, wakuwu sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakuwu teh pundung tas pasea jeung pamajikanna. Aya oge nu nyarita cenah wakuwu teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana? Kawanina dina nyang hareupan Bang Salalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakuwu teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener ka asup pangakuan wakuwu sorangan. Demi jaga gengsi, wakuwu nyarita ka balarea, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna, yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana. Dewek mah init ka makam sote, tas ngudag-ngudag jurig. Tetela eta jurig teh, ku dewek mah sieuneun euy. Cek wakuwu, basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nya eta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung Bang Salalembut. Atuh ngadenge eta beja dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi.
1: Lakadalah, kabeneran yeuh. Aya beja majar di lembur wakuwu keur usum jurig. Wah, aing bakal meunang order yeuh.
0: Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng kalayan pasemon anu kacida bungahna. Cek manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
1: Duh, aing mah cadol teh. Pulsana beak pisan.
0: Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan.
1: Yah, kapaksa ieu mah yeuh. Kudu liwat SMS. Si Sukaesih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak. Kek, kumaha isi SMS nanya, supaya kahartieun.
0: Kuleng harita Bahrowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongin, anu rek dikirim liwat SMS.
1: Kek, kumaha lamun kieu yeuh. Wakuwu, kumaha cenah dilembur keur usum jurig. Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal meunang parawanten.
0: Sanggeus mangihpi omongan anu rek di SMS-keun ka wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking kuhayang gancang katarima SMS-na ku wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh.
1: Wakuwu, kumaha cenah sok mangihan si Juju?
0: Kalayan teu dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun wakuwu. Manehna keur ngalangeu dina teras imahna, mikiran kajadian tadi peuting, basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigireun manehna.
12: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaroris kaamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas di mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek nyaho maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Yeuh baca.
0: Cek pamajikan wakuwu bari nembongkeun layar HP ka wakuwu meh antel kana beungeutna. Koreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna.
1: manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balaham balehem wakubu nanya. Aya naon ieu teh yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim. HP harita teh geus aya dina leungeun wakubu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, kuleng wakubu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate. Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumah saboga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi. Piraku aing dipapadekeun ka bi Juju? Nempo wakubu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikanna nyarekan.
12: Naha make ngahuleng? Hayo ngomong, si Juju urang mana sia?
1: Ngadenge pamajikanna nyarekan kitu, jung wakubu nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikanna, bari ngusapan tak-takna pok wakubu nyarita leuleuy. Teh heula, sabar atuh sayangku. Ieu SMS teh tibah Rowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig. Bapak geus teu ngarti ieu teh. Naon maksudna bah Rowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak geus panasaran ka ngaran si Juju teh. Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku bi Juju tukang sorabi mah?
0: Awahing ku panasaran. Satuluyna harita bah Rowi ditelepon. Barang chat ditelepon, kadenya tina HP aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenge tina HP. Sajongjongan wakubu teh ngahuleng teu lilapok nyarita.
1: Tah, si geuning, teu kudu ditelepon. Jalmana ge keur ka dieu cenah.
0: Teu ngendek lila. Kadenge harita teh aya sora motor dodorok dokan matak torek kana ceuli. Reng motor teh eureun hareupeun imah wakubu. Horeng si mana horeng, anu datang teh Bah Rowi, mawa motor odong-odong, anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bah Rowi teh, make pakean ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku Sihung Bagong. Atuh wakubu jeung pamajikanna, harita teh kontan caruringhak, mireungeuh aya anu datang teh. Jrut Bah Rowi turun tuluy nyampeurkeun ka wakubu anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bah Rowi, harita teh langsung dibagiakeun ku wakubu.
1: Aeh, geuning Bah Rowi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun?
0: Can oge wakubu anggeus nyarita, Bah Rowi langsung nempas.
1: Tong khawatir wakubu, pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jadian mah? Yah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Siat, hup, ah.
0: Cek Bah Rowi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampal leungeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggih di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke panya.
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi
15: kumaha? Renyam-renyam panas.
14: Mohon teras.
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha eueuna ayah henteu bawa benjolan.
15: Ilang. Benjolan ilang.
14: Tos aya aya namanya.
15: Aya.
14: Mohon.
15: Panas-panas teu aya.
14: Sesak napas teu aya kumaha?
15: Aya.
14: Alhamdulillah mati.
15: Teu aya.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana bapanya.
15: Iya, sehat.
14: Alhamdulillah. Reaksi sareng senang ngeliat landung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
15: sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
16: kontu. Mohon sabar alami ya
15: Bang. Seueur we sadinten.
16: Sadinten reaksi nanti ya.
15: Sadinten.
16: Nah, alhamdulillah ieu mah sareng-sareng
15: sehat.
16: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
15: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Mohon. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek.
16: Sesek napasnya.
15: Lambung teu aya.
16: Alhamdulillah sehat. Sehatnya.
15: Ya.
16: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
15: Iya.
16: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
15: Iya, sami.
16: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: TSA Bukan TSPA Bukan TESA Bukan.
19: Ya terus apa dong?
18: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
19: Obatin pakai apa?
18: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
19: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
18: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
20: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
19: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
18: Coba baca ini.
19: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
18: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tuluy dampalengan anu tas diasupkeun kana kelek teh, siga rek diambungkeun ka waku. Atuh waku teh kontan unur-unuran, bari nutupan irung kudu hadampalengeuna. Can oge dititah diuk. Harita Bahrowi nyered kursi hoe tuluy gek diuk sorangan. Sukuna harita teh ngajegang, bari dua leungeuna sidakep. Keur kitu teu kanyahoan. Sirinting harita pamajikan wakuwu, nyirinting nyamperkeun Bahrowi bari nemongkeun layar HP, meh-mehan adek kana mata Bahrowi.
12: Yah, Bahrowi, jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, geura baca. Yeuh, SMS ti Andika.
1: Cek pamajikan wakuwu, ngomongna teh bari jejebris. Sakedapan Bahrowi ngahuleng, barang maca SMS anu tadi dikirim kumanehna kana HP wakuwu. Sarta telila, cakakak teh Bahrowi seuri mani lelenggakan. Aduh, kieu ari geus kolot teh ya? Ngetik SMS bae ge mindeng salah. Aduh, hampura euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi jurig. Aduh, hampura. Dijawab kitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan wakuwu teh nyelemes.
12: Oh, gitu? Nya, aneh tate. Awas mun bohong. laptop tah HP-na. Pulsa na gebeak.
0: Cek pamajikan waku bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan wakubu init, Bahrowi langsung tatanya ka wakubu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur.
1: Dewek teh, ngadenge beja, cenah di lembur wakubu keur nerekab isu jurig. Nu matak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak, tuluy diabuskeun kana botol kecap.
0: Ngadenge caritaan Bahrowi kitu, wakuwu ngareng hapanjang, siga aya Bang Baluh dina hatena. Teulila pok manehna nyarita.
1: Puguh kitu pisan, Bahrowi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek, anu tarasieun ku jurig.
0: Tadi peuting oge, dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana. Cek wakuwu ngawaduh. Sedengkeun Bahrowi, ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna ungut-ungutan, tuluy pok nyarita bari ngusapan gado.
1: Oh kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tah engke peuting, urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig.
0: Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrowi pikeun ngintip jurig engke peuting. Para mitra sadaya, caturkeun berang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan. Bahrowi kalayan di baturan ku wakuwu harita teh keur sasalingkeran di tempat anu poek maksudna mah rek ngawaskeun jurig. Rencana anu geus dibadamikeun tadi berang, mun aya jurig anu katewak rek diabuskeun kana botol kecap. Harita dua jalma teh keur ngadarepong dina rungkun tangkal cau deukeut imah kosong. Dua nana harita teh pating gerendeng nyawalakeun rencana satuluyna. Kadenge harita nu nyarita teh Bahrowi.
1: Tah, ayeuna kieu. Ti ieu tempat urang talingakeun gerak-gerikna jurig. Mun aya tetempuan anu nyurigakeun, tong asa-asa tubruk we make sarung.
0: Tuluy harita ditema ku aku.
1: Nya kitulah. Sok pokona urusan nubruk mah bagian dewek.
0: Para mitra sadaya, nu pating gerendeng harita ngadadak eureun cacaritana. Sabab ti jamban umum anu teu jauh ti dinya, katempo kumaranehna aya anu kaluar. Nilik tina dedegana mah, sigana anu kaluar ti jamban teh wujud awewe. Najan rada remeng-remeng ukur kacaangan cahaya bulan, tapi eta wujud awewe teh bisa katalingakeun gerak-gerikna. Nu keur ngintip nalingakeun jurig hatena pating sareblak. Bari semunga harewos, pok wakuwu miheulaan nyarita.
1: Tuh, percaya teu ka dewek. Wayah kieu aya keneh we anu kajamban. Mun nya oge jelema, komo awewe, moal ieu ludeungeun atuh.
0: Bahrowi teu buru-buru nembal, manehna haben merhatikeun awewe anu bieu kaluar ti jamban umum. Bahrowi oge sarua boga kacurigaan, yen anu kaluar ti jamban umum teh nyaeta jurig. Teulila pok Bahrowi nyarita bari angger matana mah mencrong kanu keur leumpang rada bongkok.
1: Nyaan, teu salah deui. Tetela eta teh jurig. Sigana lamun ti kadeukeutan mah bakal katempo sukuna ge teu napak. Sok gancang ka ditu tuturkeun. Terus engke tubruk ku sarung.
0: Wakuwu ngadenge Bahrowi nitah nubruk anu keur leumpang teh mimitina mah ragu-ragu. Inggis bisi kumaonam. Ngan bubuhan manehna saurang pupuh desa, kudu bisa nemongkeun ka Bahrowi yen manehna teh teu sieun ku bangsa jurig.
1: Tiheula oge kungsi diomongkeun ka Bahrowi,
0: majar cenah justru jurig anu sieuneun ku manehna. Atuh satuluyna wakuwu ngalaan sarung anu keur dikungkuyungkeun nutupan sirahna. Ketayep harita manehna teh leumpang lalaunan, muru anu keur leumpang. Breh katempo ku wakuwu, anu leumpang teh siga make jubah tur leungeuna ngajingjing hiji barang. Teuing barang naon teu pati jelas katempona. Sanggeus deukeut wakuwu ngahuleng bari ngocomang jero hate.
1: Ke, ieu teh jurig awewe na talalakina nya.
0: Tapi milik tina leumpang nama siga awewe.
1: Wah, kelong wewe nya. Lah, pokona aing ulah rek sieun ku jurig. Era ku Bahrowi.
0: Sanggeus ngahuleng mikir kitu, wakuwu ngagancangan leumpangna bari jejengkean ngadeukeutan anu disangka jurig teh.
1: Sanggeus mun disangka jurig aya hareupeun matana, kalayan dina gerakan anu cepet,
0: krup harita sarung teh ditungkrupkeun kanu disangka jurig teh. Atuh harita awakna kabulan ku sarung ti semet sirah nepi kana tuur. Beunang sia. Sok, rek bisa hojah kumaha sia? Yeuh, Andika teh geus ngageunjleungkeun bangsa manusia nu aya di lembur. Jurig naon maneh teh disebutna? Cek waku harita teh cacarekan kanu ditubruk ku sarung. Atuh nu ditubruk teh lain deui kaget jeung reuwasna. Manehna sadar yen harita bahaya keur ngancam dirina. Teu tatapa sini deui. Hiuk, manehna harita teh ngaheumbatkeun hiji barang kana sirah waku. Trung. Kadenge eta barang teh ngabentur kana sirah waku. Waduh! Waduh! Aduh! Aduh! Saha sabenerna maneh teh? Aduh, nakal sirah teu kira-kira sia. Kulantaran sirahna ngarasa nyeri jeung lieur, antukna wakuwu ngalesotkeun sarung nu dipake nubruk tea. Atuh harita nu ditubruk teh bebas. Satuluyna manehna nilik-nilik wakuwu sarta teu lila gantawang teh nyarekan.
12: Kurang ajar sia. Wangi-wangi nah heudeuyan kolot. Mun nya ge maneh aya minat ka dewek, matak naon lamun datang ka imah?
0: Kebeg harita wakuwu ruas. Barang adenge sora anu keur nyarekan, bari tutunjuk make lodong wadah cai. Hai, geuning nini war sih. Wah, cilaka yeuh. Gerentes wakuwu bari tuluy ancang-ancang manehna teh rek lumpat. Ngan nini war sih rancingeus. Najan ukur kacaangan ku cahaya bulan, tapi manehna masih keneh awas. Rikat ka dia kilat, manehna harita teh nubruk wakuwu ku sarung anu tadi dipake nubruk manehna ku wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa walakaya. Awakna harita teh gugurin jalan hayang bebas tina beungkeutan sarung.
12: Sok, rek kumaha angkos ya. Cek dewek ge tong sok ngawada. Majar dewek teh geus kolot jeung peot. Pan buktina mah si lain teh ngudag-ngudag dewek. Padahal mah ya teu kudu ngabongohan. Hayang panggih mah kari datang we ka imah. Pasti ku dewek oge bakal dibere ka sugemaan.
0: Wakuwu diomong kitu ku nini warsih teh teu wasa nyarita. Manehna ukur acreud-acreudan hayang kaluar tina jero sarung. Ngan edas, tibatan bisa kaluar mah malah sarung teh beuki pageuh ngabagudeud awakna. Sabab ku sinini harita teh dibeulitkeun kana awak wakuwu sarta ditalikeun tungtung jeung tungtung. Atuh harita awak wakuwu dibagudeud ti semetak-tak nepi kana tuur. Geus kitu mah leos sinini indit neruskeun leumpangna rek balik muruk ka imahna. Para mitra sadaya, sajungna nini warsih indit, wakuwu bingung kumaha carana hayang ngalesotkeun diri tina sarung anu ngabeulit awakna. Sabab dua leungeuna harita teh teu bisa gerak, kabagudeud ku sarung anu nalian awakna nepi kana semet tuur. Ari rek menta tulung ka Bahrawi, manehna teh era. Komo ngagorowok menta tulung ka masyarakat mah, manehna pasti bakal ngalaman wirang. Antukna wakuwu nyamperkeun Bahrawi bari leumpangna teh acreud-acreudan. Ari Bahrawi barang nempo anu acreud-acreudan teh reuwas lain dikieuna. Komo mireungeuh anu acreud-acreudan teh nyamperkeun ka manehna. Atuh kontan harita beungeut Bahrawi teh jadi sepa.
1: Wah, bener cek wakuwu. Nyaan ieu lembur teh loba jurigan. Jeung make aya pocong sagala. Ari wakuwuna ka mananya? Pan tadi teh majarna mah rek newak jurig.
0: Cek Bahrawi ngagerendeng, bari matana mencrong kanu keur acreud-acreudan nyamperkeun ka manehna. Atuh harita tuur Bahrawi nyorojod saking ku kasima.
1: Wah, nyaan ieu mah pocong? Aing teh ku jurig naon bae oge teu sieun. Tapi ari ku pocong mah, ih, amit-amit. Mending lompat bae ah.
0: Becir harita Bahrawi lompat teuing ka mana. Manehna geus teu inget ka wakuwu anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lembur wakuwu geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah wakuwu. Atuh lembur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig, ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah wakuwu. Sedang wakuwu ngadeng eta beja, manehna ukur suraseuri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tewasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung nini warsih geus pikun, sigana manehna pohoeun deui kana kajadian tadi peuting.
1: Mun ingetin mah, geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Dipalih mana?
21: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
21: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
22: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
21: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
22: Oh,
21: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
22: Panyawat naon manawi?
21: Panyawat mah kawitna mah lambung.
22: Lambung.
21: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
22: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
21: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pariposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
22: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
21: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
2: hatur nuhun
21: engga sami-sami bapak
2: pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Ibu.
25: Waalaikumsalam.
24: Punten nama Ibu siapa?
25: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
24: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
25: iya.
24: Kecamatan
25: Ketanggungan.
24: Ketanggungan Kabupaten
25: Brebes.
24: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
25: 48.
24: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
25: Iya.
24: Beli yang kedua.
25: Iya.
24: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
25: Tinggal sedikit.
24: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
25: Matanya suka merah.
24: Suka merah.
25: Pandangan kadang kabur juga ya.
24: Pandangan kabur.
25: Iya.
24: Gitu.
25: Iya.
24: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
25: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
24: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
25: Iya.
24: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
25: Amin.
24: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
25: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
24: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
25: amin,
24: sehat amin. Normal lagi gitu.
25: Amin.
24: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
26: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0811-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kacarios di selamating pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakon cara mancanagara.
1: Munguh di nagara jin engkang dados nalendra kekasihipun bibisik Prabu Lodra Parisangkar.
0: Nyaeta nu kasebat nagara Giling Wesi, Lodra Parisangkar sampun wonten ing setingil binatura talenggahing dedampar denta pinalipit ing sesasari nenggan nawaratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kastorilan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede simar dada bewas semurus taya papa dan apa semun lir bang barongan ngandikan nageleger lir alas bengkak. Soca nyorot lir surya kemar. Watak wantu sang nalendra sakti mandra guna pun juli apa-apa tutas dening katimulan gagagakan. Remagan kean pati lodra patilan senopati lodra denda samit tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajri ningali pamur nalendra
0: kunira kangandiga. Anu payus dipiagul kalayan dipireus pati. Coba kadie kaharep diukna pati. Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi. Kalayan unjuk semangat ngaturakeun semua bekti ka unjuk panjenengan Sri Paduka. Diterima puja stuti ti. Kalina perkawis dina pihak kelepatan muga agung so cukup lumur jemarahapun tenda anu katenda. Saling maklum jeung kula. Aya pikeresan naon purwadampa Gusti kersani malam. Tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga larapati kasangakeun paduka siang pun dalup kejawi timbalan paduka anu diajeng ajeng.
1: Syukur syukur.
2: Sapetang kitu pati.
0: Senopati ka hareup maneh atuh Siwios.
3: Ada Siwi kapayun ah.
0: Siwios di dieu check up Gusti. Kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjung sedaya panjenengan diterima kukula. Kalayan kakakang pati
4: nuhun ye nuhun.
0: Hapunten we abdi Gusti tina naon nu pihak kakamawantunan milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun.
4: Dimaklum kukula.
0: Kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimbalan abdi Gusti. Dan syah diajeng-ajeng nun
4: aya pikeresan naon paduka.
0: Oh kieu pati. Saperkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun. Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara. Sabab naon? Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea. Hasil gawe nuran cage kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang.
3: Aya tapakna nya.
0: Aya tapakna
4: dawuh. Timala.
0: Atuh ku kituna memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar. Ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit. Dahar kariam, syare karidung, nginum karirot, pake karirap, ngenah jana, ngenah jani.
4: Dau.
0: Tatu ku kitu ne. Teu bisa kitu deui. Munguhing hirup. Sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema. Tapi ngeunaan pribadi
3: aya-aya wae.
0: Hayu soal nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. ngan ieu soal pamadegan.
4: Pamadegan kumaha paduka?
0: Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun. Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindakna mah. Lamun teu dihampura ku hindung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unggal malam Jumaah teu syirikna unggal. Jam 1 sok ngimpi.
3: Tuh tengah peuting ngareng-ngarengan atuh Pak.
4: Oh iya, tengah puting ereng-erengan jumlang jempling, mureun. Tengah poe ereng-erengan mah.
3: Mohon eta juragan pati tegeh maksudna.
4: Dau paduka.
0: Tah kitu ieu.
4: Ngimpena teh ngimpe naon?
0: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
3: Kutakatik kutakatik ieu.
0: Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon, urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh itu buntutna oge. Montong ka mana karep ngomong teh. Cicing cicing cicing cicing. Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan tiis ngusapan mun-mun. Nan.
4: Ti malam.
0: Ai Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Nagapercona Suwargi. Ari maotna Kangjeng Rama teh nyata dipaehan ku si Jabang Tutuka.
4: Jabang Tutuka teh dewa
0: lain.
4: Margi, kau lagi nguping cenah Tuang Rama teh maotna teh dilawang salapet tangkep di sawarga.
0: Heeh. Ai maotna mah di sawarga dina lawang salapet tangkep. Lain ku dewa.
4: Sanes ku dewa.
0: Lain tapi ku manusia. Dina waktu Kangjeng Rama palai widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maotna Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Tari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohor namah Gatot Kaca di Amarta. Malahan ngabahu reksa di gawena.
4: Ngabahu reksa teh kumaha?
0: Disipil jadi kepala daerah. Ti militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah.
4: Ti malam.
0: Tah kaula teh hayang males pati ka si eta Gatot Kaca ngan inget yen si Gatot Kaca teh anak panawa. Ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rarana tapi pati na tara benang. Naon sababna?
4: Naon?
0: Nya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan mustika Kembang Cangkuh Wijaya Kusumah Kembang Cangkuh Wijaya Mawar.
4: Uluh uluh uluh. Watekna eta kembang.
0: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
3: Aya kitu nya
0: eta. Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kembang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kembang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinak nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kembang Cangkuh kumaha carana? Bejar meneng-meneng Gusti petengah tinira.

0: Tenawangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh. Jadi paduka tepalai kagungan eta mustika kemang cangkuk.
1: Bener. Uluh. Atuh da kumaha panginten di peser mumua dipasihkeun ditukeuran komo. Komo dipenta teu aya syaratna.
0: Kedah kumaha carana atuh paduka?
1: Wayahna we ti usaha kencing bisa kapibana. Lamun benang kurang malas pati kapanawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal rintangan deui nya.
0: Daung. Bicara katang sareng katang tos saratik rupina. Teu aya deui kedah dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling?
0: Unyuk sumangga. Kumaha sanggup?
1: Ih, wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat.
2: Tabaju heula ka
1: bangsat. Iya, kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapanggih. Iya, entong kana eueuh pangalaman mode bangsat marus da kapanggih wae. Entong sabab eta mah teu nyahon itungan.
2: Bangsat kotok eta mah kitu.
1: Eta mah teu bangsat ti kotok.
2: Kotok kitu.
0: Bangsat kotok mun teu wae.
1: Iya.
0: Saya paduka sanggup sanggup
1: syukur lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji saja badati naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna.
0: Nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: kitu tah keneh ka abdi mah komisina we nya Kang.
0: Mangke we lah tenang we.
1: Iya, kene biasa. Nyun bolu nogna biasa na sok genep, abeh alus bolu na tayi nama orang dua we. Iya.
0: Ngan bolu na ngepros.
1: Akin bae, nu penting manu opat we, nogna nyayang kena syaku urang.
0: Say paduka.
1: Sanggup.
0: Unyuk sumanga.
1: Pek atuh. Gera dodoho eta kemang cangkuk wijaya kusuma kemang cangkuk wijaya mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampa.
1: Antong nu banjing diisuk pagecokeun euyuna euyuna.
2: Bisi bari entong.
1: Bisi bari.
0: Mudah-mudahan ya tu paduka angsa damal sapanaja.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan amit paduka.

0: Wah, honur saking keraton nagara nyawasan pancen pikeun niwat mustika Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Baik gerang uriling katepis miring aja cerang kapanesaan bisi aya si kusulung-ulu gelagak kencara mau ngemuk kajamatan. Saring cing pegekan cing saring set pegeikat wirih kaula bakal ninggalkan iya nagara. Nyata nyawasan pansen nalendra.
1: Ayok sumangat kan kusti. Wilujang, wilujang, wilujang angkat. Ya.

0: kurang doa kena ku sararea. Nyaita Gusti Patih anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Cing hasil pamaksudan anak. Teteh mah kejeng di jaipong-jaipong teresep aing ah.
1: Nah, mah ke teresep nah.
0: Haram.
1: Teh jong haram ke naon pang nang haram.
0: Aing aing ngadenge seni-seni kitu teh aing ah.
1: Sok kumaha.
0: Muni muring ka ka bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni kitu teh muni ih ngabirigidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale kitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabirigidig. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwata kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teu percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi teu magan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang. Nyaan?
1: Ah, bener ya.
0: Pada ngariring ka abdi jarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Saris ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalan.
1: Saras.
0: Aya we di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Iye. Ka tanah abang deukeut ka tanah abang.
0: Ieu mah ka tanah abang nu caket.
1: Berarti
0: atanapi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang
1: anu kumata
0: anu jadi haji kamari teh geuning seur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh mantak kumata
0: eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Laras.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada teh. Yeah.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Laras.
0: Yeah. Ngan untungnya harita abdi teh henteu nyaketan torowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Torowongan Mina di Saudi Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh henteu nyaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancak Ole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iya. Hayu ah.
1: Jeung angkat ka sirah. Sok ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajinan nyetel, ah hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu, nah dikencak gitu ayah, ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: batur jenuh mangkau lu balaraya mangka priyatna. Kaula cumulukaran diga menta supaya caringcing pagekancing sering cet pageiket di negara sabab saga lupa pasualan tanpa gawe nuran sage tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratane pun Astra Jingga Dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani bikin nepangan Raden Gatut Gaca patepang di satengahing marga
1: agan
2: agan
0: bola Sipun di kemana mari
2: antus agun
0: ya perih

0: cuma kapi hati rekae.
1: Diterima bun. Di kemana mani?
0: Yuk, abis tengah haja mani nepangan juragan sih. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan kau lanun.
1: Lawanan sih.
0: Aduh ampun.
1: Yang sahali.
0: Sarang itu sih pun adinya dua ekor sih.
2: Ayah ada dua
0: kan teman. Ba, naon?
3: Buru.
2: Enggak terlaka.

0: mah kapihaturagan.
1: Diterima nula. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atau kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayangan itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa maneh.
0: Eka dia mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat ena teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sarang pangaulaan
1: sarang pang-

0: Arjuna.
1: So mohon.
0: Eh, nah ya naon.
1: Pada lalanong na agan dasan uninga.
0: Acan daulah. Naon.
1: Elanan atau agan aduh abdi muni capek kene ya.
2: Iya.
3: Abdi teh capek sunter itu teh da ongkos oge teh dipasihan.
0: Naon.
3: Sun ongkos. Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Dedi. Wah, lapure meureun abdi teh.
2: Hmm.
3: Ah, nah, atuh meni.

0: Astra Cingadawala bingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatot Kaca.
1: Munira kangen diga.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan Anom.
1: Diterima cebot.
2: Sumu. Nuhun agan.
3: Tiap digetek kantun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumamba?
2: Sokonya bejakeun ku siling euy. Ari dek ada ulah loba teh ngomong ku dokter oge deuleu. Loba teh ngomong jore dek deuleu. Hayang kasurupan. Loba teh ngomong teh dek geus kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komod datang opieun mah. Nya, mung tingaleun cengos salajan mata geus nunutan oge meni rancing geus. Ih, saha nu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah lah. Di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakalah ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru aja bejakeun mah nyoba bejakeun.
5: Kana bener mah datang kitu di.
3: Numawi agan abdi teh sejak bade deudeuhus ka melajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abdi teh kulan.
1: Iye. Yeah.
3: Wirih abdi teh kautus ku Gusti Sri Kani sing
1: timadukara.
3: Sumuhun
1: Bibi Sri Kani. Naon jeung?
3: Sumuhun agan teh kedah sacepot-cepotna kaitu.
2: Babuk sia ngomong teh.
5: Anuju
2: mah. Eh, sareng Kang Sapri pola teh ngembet ka gua. Nyaho sia gua naon gua gerba
4: gua hantu
1: nah naon
3: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon
1: Bibi Subadra
3: somohun
2: parantos samingon sing teu damangna Gusti Subadra teh oh di landongan mah gua beli di landongan ku bebek buah melon
1: naon buah melon teh
2: buah melon buleud nih
1: di mana nu kitu
2: kengeng ngeureut teh ti abdi. Iya, di abdi teh kalarasan aya daging okeh. Mah make jeung daging okeh nu teh sareuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Si beleguk.
1: Tong heureuh sia. Hay paman Arjuna ka mana?
3: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha itu kan maksadna teh bade lalanong
1: saha teh
3: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
3: sareng pun bapa
2: sareng babehku ulah
1: maksad lalanong kumaha
2: bade namut kembang bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok kujaya kesemek kembang cangkok kujaya mawar. Acu acam nyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Mun sarapet tangkinya.
2: Kan tunu pinter ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun.
4: Heeh. Jaksana kieu.
1: Nyaan.
2: Sumuhun gulan.
3: Sumuhun kedah asa engalna agan teh ka itu gulan.
1: Hayu urang lumampa. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampa ka awang-awang.
3: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
3: Sae Aawang kebon kalapa?
4: Ah.
1: Naon?
3: Hayu.
2: Nah, aya si Aawang naon? Oh, muka ewo nanti cuma.
4: Kata ulah kitu eum.
2: Iya.
1: Hayu urang pada lumampa. Wayahna tuturkeun kalangkang kaula.
2: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Leung kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Narek ka udag kitu lompatna. Eh, nah teu ka udag mah cingekeng ieu pacilingan. Teu geuningnya. Teu geuning nya. Oke.
4: Cingekeng busut teh.
2: Juga dari kembeledung.
1: Ayo tuturkeun.

0: maneti heula.
1: Permios sing.
2: Permios agan.
1: Kumaha nu icalan kedah diantep wae ku abdi?
0: Nya diantep we teu boga duit mah belenguk.
3: Antep mun dagang mah paganggu.
1: Cimun da teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial teh teh. Nya manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak teu boga duit mah teu maksakeun teuing maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia. Ngagoda wae ka ieu.
1: Nuhun agaknya ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we? Oh,
4: kana duit mah kawan.
1: Hayu abdi.
0: Buaan itu.
1: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Ini seunit, ini.
1: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatotkaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busanana Gatotkaca?
0: Busanana Gatotkaca. Inggih. Jamang Mas Mur susun tiga sumping Mas Rinika.
3: Inggih.
0: Hulur-hulur ngagem tas bara aja jamang susun tiga glung cupis siwa prahastahun calakan sana.
3: Inggih.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
3: Inggih.
0: Sima weraksukan krean takusuma.
3: Pengawasane apa?
0: Pengawasane oranana beraja hingkang tumama.
3: Inggih.
0: Sima we sinjang wasunona.
3: Suasane?
0: Suasane cat buten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan. Pranyata suasana wanci tengah.
3: Inggih.
0: Si mawe terumpah cerama.
3: Pengawasane apa?
0: Pengawasane pun bisa mabur tanpa lar.
3: Inggih.
0: Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasane pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu dateng ke Ganawiyati mancat kadiah melontum minak.

tumaraping awak mami tur linu ting watangunan jak suci kemar tur linu ting watangunan jak suci kemar asa tumaraping atemisi ya. Ya, saya tidak ingin

ning geganawiya tilarak lirik-lir dedali. Watak wantos satria pinilih taning pinuh ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani. Halu mampah nyata mengajug-jug madukara. Anariwokaya pranyata utusan ti nagara giling wesi Pati Ludrapati halu mampah satengahing gegana. Kasranok lian raten kat

0: itu ieu teh init kana gara 200 teh ka dieu jalanna. Ya saliur deh.
1: Kada teh embut-embut nah
0: rasana. Oh, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran teh para sep.
0: Limpuran abung geus kolo.
1: Seueur nu dilapae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatot Kaca tumindak. Punggel. Anaba. Ing atuh bere beja ti kajauhan kene kumaha lamun tabrakan di luhur.
1: Bere kode
0: kinya. Beung bere telakson totot kitu.
1: Hoi.
0: Hapunten we. Kahalangan ku Mega nu we teh.
1: Surem.
0: Saha jeung? Saleresna wae kaula. Anu katelah. Saha jaka lupa.
1: Naon?
0: Jaka lupa. Wah, ngaran teh.
1: Make jeung jaka lupa asing geuyeuh ngaran teh. Jaka lupa mah tukang pohoan beureun. Jaka limpeuran baturan.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara horma dihor.
1: Coba. Ngaran jaka lupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta na teh nagara teh
0: ditungtung bumi palih kaler.
1: Oh urang kutub
0: ieu
1: ramun pangnyanakeun salju
0: kangge naon salju
1: lain salju salju nu tiis teh geuning
2: es tarju lain
1: nu keur es.
0: Aduh ampun. Nagara hormani horai kalungguhan. Aula teh patih.
1: Patih?
0: Iya. Aye raja anjeun saha? Raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona.
1: Coba.
3: Ah, jadi dianggap
1: salena. Tingaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran patih teh kabeh asing.
0: Dek ka mana anjeun? Anu meuwi kaula terik niat jahat.
1: Hah?
0: Dek niat jahat.
1: Tata.
0: Dek niat jahat. Orang kapinu gawe.
1: Jahat naon.
0: Kaulah teh seja. Maling awewe.
1: Naon?
0: Dek maling awewe.
1: Maling awewe?
0: Dau.
1: Ka?
0: Ka nagara Amarta.
1: Dah. Pibarayaun jika nama iya.
3: Sok sugan wek tuh.
1: Pibarayaun jika nama iya.
3: Jadi dulur sugan
0: tak. Jadi dulur. Maling awewe kana gara Amarta. Orang kapil gawe. Eta sanu lagi maling. Nyaita kakasih nate Dewi Drupadi. Garwana Raja Amarta. Puterah ngenakeun. Pibarayaun iya.
3: Sugane aya milik tah.
0: Ngenalin. Sendiri deh. Teu pino. Nuhun ah.
3: Tidak ada kawan.
0: Maksud. Nuhun. Ari Akang mah ngaran teh Lodrapati.

0: Rudra Parisangka. Maksud?
1: Ari maksud teh ieu, akang mah lain dek maling awewe.
0: Tapi
1: akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma.
0: Kembang Cangkok,
1: kana gara Dwarwati.
0: Waduh. Kangge naon Kembang?
1: Yes, nyeta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
1: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang. Ari maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih. Nyeta pikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Gatot Kaca. Nya. Maksudna sabab lamun teu kaala heula eta Kembang, eta si Gatot Kaca moal oleh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenalara urang kana pati nya konsina teh eta Kembang. Bisa Kembang beunang tadi dieu apesna Panawa. Jadi maksud akang teh teu kurang jeung teu leuwih nyaeta sacara lemes akang teh dek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga percona ai naga percona teh ramana raja kaula. Kitu itu sabenerna. Maksud jeung tujuan kaula halu mampah ti nagara Kiling Wesi dek ka nagara Dwarwati. Pan perumah dieu ka Pidangdung sugane
0: atuh aya tiasa nulungan. Kana kaprihatinan akang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa?

0: perubahannya gitu Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aduh nah, atuh aya bagja teuing lur, nuhun. Saimpo jeung hayi. Di malam ayah we batur keung ti akang ieu akang dek ngiwat kemang cangkok ieu kusuma kemang cangkok ieu mawar kadagara dua wati urang sri anter ka tindeung we waktu ieu
6: silebelaan kinya
5: sae leres anjeun teh dek malas pati ka Gatot Kaca is nyaan ieu nyaeta dumasar kana pansen Narendra. Iya. Taku kituna. Upami leres andika bade ngiwat kebang cangkuk anu teu aya lian maksud jeung tujuanna pikeun ngala apes na Pandawa. Umum khususna Gatot Kaca. Naha andika can apal ka Gatot Kaca? Kadarupana. Ih, asal. Asal. Cenah bejana mah jago. Tapi aida kira kamu mau bisa gitu. Sana jangan Gatot Kaca kami yakin jago kurang kamu mau munur sasiku mau nyingka sasang lebih. Jika na eueuh jago di alam dunia kiwari lintang di akang pribadi.
6: Nengang sama tuh.
5: Bisi aja itu apal akang 7 tahun tekana melon.
6: Oh. Bangga tuh.
5: 8 bulan tekana tutut.
6: Kuatannya.
5: 18 tahun akang tekana rujak alpukat.
6: Ayak itu, Dedi.
5: Satahun akang lelempangan.
6: Tungkul teratangah di mana?
5: Tungkul teratangah.
6: Tangah-tangah di mana teh?
5: Tangah-tangah di Amerika Serikat.
6: Oh, beres.
5: Ya, ulah lawora.
6: Lah lawora.
5: Bisi ajen teh apa maja kaula pisan Gatot Kaca rek di alam nyawa ku Andika teh.
6: Tunggu ya.
5: Nyaho akang ngajak keureuy teh mun siunan duh.
6: Tukang banyol jiga na.
5: Kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca. Wah. Nah, tos kitu. Tunggu ya. Nyum.
6: Geus nyebar nyum geuning nya, saya di nagara ditu.
5: Eh, tos kitu. Anjing panjak kalupa karena telin. Tapi ku hayu. Anjing geus kakurung ieu di nagara Amarta. Anjing bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing balik ngomong teh. Iya, naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang salapet tangkap di sawarga waktu naga percona rek menta widadari, ngarti?
4: Oke, ternera.
5: Kami dalam.
4: Oke, ternera. Kami dalam. Kita kiri-kiri lah.

0: anjing kaca.
1: Aula anu ngaran Jabang Tutuka Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumahak. Cilakan ieu biwir nu kieu teh. Bu, kaburu ku asi aing doh. Hebat urang Amarta. Teori teh nya. Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatut Kaca lamira.
1: Undang apa?
0: Cobat sobah aya jauh aing kagok asong. Urang padaok kopingan pati,
1: urang dihanap jeung kaula. Turun.

0: di dia we anu lega sobat-sobat kulanya lanin
1: aduh nya aneta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung hebat maju ayo hebat usikat oi aduh peletak eta leungeunna neke kana tarang itu juga hurujan di si ulak kurang ajar sih.
2: Hei, di mana kak?
1: Yo di lado.
2: Tinggal itu juragan anom gelut.
1: Di mana? Di mana? Di mana?
2: Itu di Arab.
0: Tinggali, iya mangkalup anu rek maling kembang.
2: Kembang naon?
0: Kembang cangkok di nagara Dwarawati. Jimat uwa batara nyatrek diiwat ku eta mangkalup. Ieu mangkalup teh turunanana si naga persona cina bejana. Dek malas pati ka kaula dola.
2: Aduh,
3: inget kene kan?
0: Inget kene mane?
2: Asomohon waktos agar nuju alit ka pungkur.
0: Iya.
2: Somohon.
0: Tak iya tin urek malas pati ka kaula.
2: Doh, agan. Tewak agan bahaya yo. Nya. Lain antepun.
0: Iya tin sebenernya nyerang. Ngan senarik make jalan lemes selarik maling kembang. Nyata supaya benang. Pati na benang rara na panawa. Ngerti?
2: Agan. Musuh?
0: Musuh sepot.
2: Kenukup ditewak na lah.
0: Ayo, ayo. Buat. Ayeuh.
2: Kuring.
4: Waduh. Teundeung ludeung ieu teh mangga.
0: Kuring naon?
2: Wartawan PR. Pikiran rakyat. Bisi. Yeuh juragan Patih ayeuna meureuwikeun berita-berita anu parenting. Mangga bilih bade PR.
0: Lain berita-berita mana teh saharan?
2: Kuring.
0: Yeuh.
2: Mang Ule. Aduh. Aduh teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran teh Mang Ule. Aing ngaran Ule aya rupa hideung. Aduh ampun.
0: Kurang ajar naonana si Gatot Kaca maneh?
2: Kuring guruna.
0: Guruna Gatot Kaca.
2: Ora kapido gawe.
0: Kurang ajar dek pipilu weh sia.
2: Sanajan kuring rakyat juragan anom satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban. Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nurancage babarengan.
4: Teu saring andalkeun
2: teu. Teu saring andalkeun, istuning babarengan.
0: Tega lara.
2: Tega.
0: Pati.
2: Tega.
0: Wani marang aku.
2: Aku oge wani marang akun. Ni.
4: Aduh, akuarium.
0: Mungkin kau sia.
2: Kulon mana euy?
4: Tak kunaon aya Kang.
2: Lieur euy, lieur.
4: Ya paingan linglung nanyakeun
0: ka. Rasa sia. Edan de. Jelema kieu bisa eta gelutna. Sangkanya. Wis edan. Ya segri.
1: Kurang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia.
2: Aduh euy meni geunya ka cabah ka hanapna. Dibuleuh heuneupna ka cebuk.
4: Tong rupa rampi da Kang.
2: Ugeun, ugeun.
4: Naon?
2: Ka mana si ugeun? Ugeun aing nyabak anu geunyeul, ugeun.
4: Geus sataruh heuneun.
2: Aduh, ampun ting.
3: Gerakan
2: cuma comot
1: teh. Naon, A? Gelut euy. Mane narik nonjok ka luhur dewek kalelep ka handap, barukana ieu leungeun ka teuhu teu ngaronjang meureun ka hareup.
4: Aduh.
1: Mane ngagereuwel pisan comot dage euy.
4: Mane merenah nya, Kang.
1: Bieuna mane dibetot ngan sieun pegat.
4: Ulah.
1: Sabab lamun pegat mah aing
2: karunya ngarugikeun ka maneh heuneu nya.
0: Saya
5: kuring hancip.
0: Saha sagara?
5: Antong pencak kaki dek gelut magelut teh eta lomong kaleng belut Italian. Kitu. Tong ngomong gandeng ah tagon kuring teh ka Sumatera.
2: Ya aisyah. Aduh ampun. Dek ngalarambutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yi Encum. Ayi Encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: Aja mayo.
1: Kurang ajar jeung ngegel jeung naon. Ulah lawara untuk kuring teh aja ge hiji ngajeletit. Aya peurahan untuk aing mah. Pantes aya peurahan sia teh sia mah dari kosok. Muni kulat wungkul. Saya mah rada peurah teh da nya kitu teh meledos ongkoh. Ya eta sesabila tung untuna.
2: Datuk kasah leutina.
3: Kenapa?
2: Cing tong make jeung ngasongkeun uga relo. Aing lieur gelut kitu make aturan ieu.
1: Gelut make jeung aturan nun teh. Saka elinge gelut mah mana nu lowong di dinya bek.
4: Sakabisa.
1: Ngaranna ge main po. Main poho. Jadi neangan nu poho na we, mana nu lowongna.
5: Nu lengah.
1: Heeh, aya botol tinggangkeun botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning? Ya.
6: Asa teh uyahan
1: tapi aya saeutik nya euy.

0: kilan paingan.
1: Kiri
0: hartina gunung.
1: Oh si cacing.
0: Paingan nyata tersangka sarabuk sabarang nyamuk.
1: Hebat katut kasa paingan.
0: Kabayakin jago waduh eta di tengulan nepi ka teregro-gregro.
1: Oge malik nengel ka kaula nepi ka gerara mak ieu. Pano nyenul. Pasiksak ongko. Kahanap baru. Wah, geus rupa-rupa we aing.
2: Kajadianna teu rupa-rupa.
0: Kurang ajar. Hayang maju wong edan lawamu.
3: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca teh kitu we.
2: Mun bae tegang mah Kang Cing. Heeh.
3: Beri nyereng kebeng.
2: Ya.
0: Wong edan lawamu.
2: Wah.
4: Lain mo. Geuleuman nya Kang.
3: Lain mo atuh mu kitu wong edan awamu. Siling bisa sora cara dewek kitu. Kumaha cara juragan anom? Kumaha?
0: Ngedan awamu.
3: Waduh. Geremna eun we edan mah sia. Kumaha cenah?
0: Yu.
2: Wajit kacang.
3: Ah, si cepot mah geus ka mana we karep.
5: Tinggalin keur ditunduk gelut.
3: Heuh, aing geus cingogo di dinding ari kana gelut.
5: Cingogo, cingogo ulah make bijing biji.
3: Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
2: Beus kota.
3: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon?
2: Da.
3: Di munding. Naon? Naon? Di munding.
5: Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon?
3: Anu biji tina celi lain naon atuh nini tumpak angkutan kota
2: lama
3: nah beleguk apa nini teh peot cicing di jero angkutan kota teh hejo
2: di Bandung ah
3: di Cianjur mah koneng beleguk
5: tasik ngomong bodas
3: aduh
5: nog budak sumpah
3: aduh aduh, om kucing. Kayaknya asal tadi deyuh kolot.

0: 꼬비약끌거리가 사건아
1: 사건
0: 아 사건 구랑가 자라와보
1: 오 사건 도마

0: Nah, Kang Seri.
1: Alah, meninggalan ngak, woy. Atau puguh, weh. Juragan Anom harita teh.
2: Kumana meteh?
1: Oh. Dek diserang kupurup anu bang baraan.
2: Tah.
1: Puguh weh juragan Anom teh ngalalapkan sirahna di nagara kan monyet ngeming.
2: Ada.
1: Atau plos purup dengan ukur ngadahar angin.
2: Ah.
1: Oh. Dikadat gadona.
2: Mata kata dia nana.
1: Patruk. Geblak teka tukang toba. Aduh, dikumaha teteh Gan? Dagor gadona euy.
2: Waduh.
1: Lain ka maneh ka Agan. Ka aing nyebut maneh si Juri. Geus teu ngajen. Aing teh deuleuh ku Bapak Bupati dihormat.
2: Bapak.
1: Dihormat ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Nah, ari kumaneh monyong? Mun disebut munah maneh. Ngehina cing si aing teh. Aing teh wartawan PR KKG. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
2: Mangule mah wawancara we terus.
1: Oh, kudang seling.
3: Ampun Gatut Kaca kaulah ampun Gatut Kaca. Aduh. Aduh, tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing ge mang.
1: Nyata bebiji cacing ini nu panjang irung bekeun cacing. Keureung ngurek.
3: Aduh.
1: Ditonyok angeuna euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
2: Karunya Kang.
3: Aduh. Aduh.
1: Deh. Jadi balikeun euy.
2: Kompak
3: sobat dekumaha nih gaida
4: sedaya-daya nyangakin beheng tangar tek-tekin suku genteng bloken Gatut Kaca ampun kula
1: lumata kalakuan tecing atau ayana orang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan
2: tuh.
1: Kana da eta mah kajadian nu geus kaliwat mah bisa dibalikan deui. Belegu. Yeuh, ngukut ngundek-ngundek teh teteh hese nyatu deuleu. Ngukut ngundek-ngundek ngukut sulit kitu teh. Pika geuleuheun meni hirup teh Yuni taun teuing.
2: Jideun teh kitu teh.
1: Yuni naon teh disebut teh geuning pika geuleuheun teh.
2: Yuni takok apuk.
1: Heeh, Yuni tahu. Ieu, ampun dikumaha juga.
3: Borogod sebut.
1: Lihat?
3: Borogod.
1: Saha?
3: Iya.
0: Teke.
1: Borogod ku abdi?
3: Iya.
1: Daya tali. Sawias ku ikat.
0: Ah.
1: Nah. Ayo dibuka ikat abdi. Meren iya celi ngucur. Katingali.
2: Tengku ikat.
1: Eta kapan dina tali kolor. Tak iya belak benang rapi.
2: Ah, eta pake
1: ta. Iya tali kolor. Kemamurin morosot.
2: Ah. Tali-tali kolor morojo.
1: Apaan itu? Atau ayah tali iya gebong ngala itu?
2: Itu.
1: Oh nyetai ngareng hap sok pegat. Meni lo bating alasan.
2: Mumul aku.
0: Lu sih entong ditalian gitu.
1: Ah entong ditalian kan ya?
2: Oh. Tiir.
1: Urang iya weh. Urang bungkut cengat. Ongkoh ulah di talian, ongkoh rek di bungkut, heu entong di talian.
5: Bungkut jeung talian teh saruha.
2: Entong di talian tapi di bungkut.
1: Cicepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
2: Ringkus.
1: Montong di bungkut, ringkus mending oge. Ya, jempe sia mah. Cek aing oge montong milu nya capek, beleguk.
2: Padahal
1: geuleu eungeun.
3: Tong lobat ting heureuy.
2: Aduh. Iya, panuju ca.
1: Panuju sia.
2: Mane melengkung karunya.
1: Tinggal deui ka nyaga. Oh, aduh. Nah, urang maring ari agan nyanyana ka abdi.
3: Sarwana sia belegung. Sabur-bur bangkeut.
2: Kurun-kurun.
1: Nya kedah ku batu.
2: Banyak.
3: Eta tali, eta iwa, eta tali.
0: Nah,
3: mula gugur deui.
1: Oh. Eta ku kenteng. Cepot, tah duit tah 10.000 jik balik tong bebarengan jeung aing. Nah, ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh,
3: ayo, urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha, perlu dipaehan.
1: Aing sanggama abdi mah da pasti we saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu we ayeuna.
0: Beritana
1: we ka itu.
3: Ish, kudu aya kasapukan.
1: Lah maka disapukeun naon teh agan teh? Kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
5: Godos, bro.
1: Sapa godos?
5: Teu meunang main hakim sendiri, we.
1: Teu meunang main hakim sendiri.
2: Mun main
1: kaleci teh naon? Mun main kaleci meunang. Saya cukuran.
3: Ayo, giringkeun. Mana dicana ka mana kaula teh Raden?
1: Eh, Rudan Raden ini mengolo. Hayang dipikanya ah meureun.
2: Radut segala
1: geuna. Hayang dipika deudeuh meureun agan teh cem keujeung Raden teh.
2: Yang dibere leuwih
1: tatarutah. Nya.
3: Ayo init. Sok geut giringkeun pot.
1: Giringkeun. Sok atuh nya atuh kecuk. Ya, nitah deui ka batur.
2: Kana gawe mah kana gawe.
1: Agan ieu teh kedah ditalian.
3: Coba eta. Encan kene.
1: Sugan teh ieu kantong abdi kudu ditalian teh.
2: Kita kan anu ditalian di akang
1: geus jauh. Sabur-buru kadikeun leungeun. Leungeun kadikeun. Bara di kumaha ditalian.
0: Ku agan lagi teh talian mah
1: aja. Kan. Naon? Sok pangnalianken ku agan.
3: Aisyah gelo.
5: Babu.
1: Kita kumaha eta?
3: Talian kumaha belenggung.
5: Ngambek.
1: Moyo atuh pangdalianeun ke nya.
2: Talian
1: ada di pihak sempatan. Nggih. Sok teh tak kitu tah. Tah, ari geuna geuna. Agan cing tarik.
3: Entong galaunan we. Sarua we jeung teh talian atuh teh tarik pembelenggung.
0: Aya banteng bese juragan anom.
1: Sok gan giringkeun ku agan.
2: Coba itu.
1: Kumana? Heu erek ye oge ngan agan kedah ngiringkeun abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
5: Maksud teh kasabar.
1: Sarerea bara rucek.
3: Heuna mah tuh kitu.
1: Tah, kitu. Lancar. Lancar kitu. Ini maneh.
3: Bade dicana ka mana kaula teh weh.
1: Cicing eh kumaha kuring lah. Tatanya cicing eh garong. Sanajan nek di ruang krepes oge kumaha kuring we.
3: Ubat ampun Gusti.

parantos yang kalak Lodrapati utusan ti nagara Giling Wesi kairi gasta jingat dawala ngaporogot ipati Lodrapati kacarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu tedamang wales kalesan Arjuna panengah Panawa diserangan Semar Badranaya pada sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanun tukeningan aduh bagating bagating pada sumping rakari pati enggak kau lanun enggak duduh tingnya Badranaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dewi Srikani prihatin ningali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping diserangan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta nambut kembang ka Batara Kresna. Unira kangandika Srikani kalanun engal rakaripati lanongan engal awatos kaulanun pangresa kawatos kaulanun Kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu wawi dipiwarang kaitu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia ay manawite moa sumping ayana kaulanun nuhun kaulanun rakaripati engalan dongan
1: aya paribasa ucu saherang-herang na Cibeas tapi gening Gusti Srikani mah teu lebet kana paripaos eta cu bagja teuing dunungan Srikani
0: kaulanun
1: Kakang Semar iya nun nah itu jeung ingat ka inung si lain anu mangkuk di lemur
2: batur-batur pisan jeung teu damang naon teh nya
1: yang si garengnya beren itu di lemur ujang bantuan ngadua kang sajabana ti syariat na kembang urang ungkul ke
2: oh mangga
0: hingga kaulanun
1: iya Subadra Srikani gelis Subadra bojoa kang kembang cangkok kujaya kusumah kengeng namut ti Raka Batara kalayan widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cageur Nyai
0: lir malam tumraping api saciduma matu sakecap nyata pranyata ieu kembang cangkoh ku jaya ku subah kemang cangkoh ku jaya mawar
1: duduk jimat samanya atu ye Dewi Sumadra jangira tangin te sakara-kara
0: istuning damang sapertos bahar-bari
1: atu sadayana barang ningali

0: Uing amuing ucu
1: ulah
0: amuing damang ujang
1: taras nuhun mah geuning eta
2: atuh bang jeruk teh papadana tobat tobat kaula nu naceuk damang tapi nu damang rayi Sri Kandi aceuk teh jagjag daya anu karasa deui raka dipati nuhun kalajan ngakaturkeun sumasungkem ku kunjuk panjenengan.
3: Sri Kandi Subadra Bagja nu taya papadana nuhun geulis
1: bari ngah sadayana nya
3: naon nu karasa ayeuna
2: anu mawi teh aya naon-naon kaula nuhun salamet Bagja nu taya papadana nuhun aceuk nuhun
1: kitu nya
3: Sri Kandi
2: kaula nuhun
3: bawa atuh ka itu kacai cenah mani
2: unjuk sumangga aceuk mangga urang bakeula itu kana sanjihaneut aya Tunjuk sumangga rayi nuhun pisan na kadipati los geura manih heula nyai.
3: Bagja nu taya papadana Kakang Semar nuhun ku pangrojongna doa Kakang Semar.
0: Ih nya kitu nuhun.
3: Kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teh seung. Geus. Sareng deui ieu teh jeung si mami teh da parantos katingal ayeuna mah seung. Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak jeung si mami teh seung.
1: Jorong hiap teh tu lah.
3: Kelanan Kang atuh karek kecageur bisi aya naon-naon deui.
0: Sumuhun sumuh sae atuh.
1: Kenapa
0: teh naon eta? Pangapunten paman.
3: Saha?
0: Putra Gatut Kaca.
3: Ih. Bapak,
2: jang. Hayu geuning silai.
0: Nyalangkeun ngadeuli. Sugih pihak guru paman.
3: Kita rima Raden. Geuning ieu mawa naon? Jalma ti mana?
0: Uningakeun ieu teh penjahat paman. Nyaeta putra bari ka dieu teh tepang sareng ieu jami naga ieu bangsa jin ti nagara Giling Wesi aingaranna teh Rudrapati anu bade Malaspati ka putra Gaut Kaca khususna umumna Pandawa
3: urang mana
0: urang nagara Giling Wesi ieu teh salah sawijining turunanna naga Percona
3: mana teh
0: ieu meureuy
3: ngeunakeun sih bangsat
1: kengeng
3: abdi jadi bangsat disini nyalakin semah baktos pangaulaan semah kapihatur diterima cepot dawala umaha Gusti istri teh damang tesakara-kara genin dawala wayana kembang iya somong dipasihan namut dibere iya kembang na nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa somohon mohon Gusti kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh napi bubur hejo nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo
1: ya naon bubur hejo kan
3: bubur ketan ijo kacang meureun aya heuh
0: pungawa nun
3: meunang bangsa ti mana itu jang Kileuweung, Pak.
1: Atuh.
3: Meni teugeug ngajawab bapa, ka bapa.
1: Urang mah
3: nyaeta. Keuneah. Urang mana anjeun pengawa?
0: Kaula teh ti nagara Giling Wesi.
3: Ngaran
4: Rudrapati.
3: Maksud,
4: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang. Karena gara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina.
3: Oh kemang ieu
0: dauh.
3: Jang naon?
0: Ari maksad teh hoyong Malaspati ka ieu Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga Percona suwargi teh maotna ku Gatut Kaca jadi bade Malaspati nanging cara sang katang tosanana bade maling heula eta kemang. Nanging da kaula teh na parantos ka Borogod kantun nu ngudawuh we bari dikumahakeun mangga.
1: Kabokerasia
0: teh. Kabokerasia Wirih Raden Gatut Kaca.
3: Wah abdi teh tadi taliti nama.
1: Aduh.
3: Ya kengeng rusiahna.
1: Betul.
3: Kuring teh wartawan atau?
1: Wartawan di mana Kang?
3: Di PR.
1: PR.
3: Ya. Nuhun atuh sing. Biasa dina waktu sieuna pertos damang Gusti istri. Naon ge nyaritakeun bangsat gigi ka dunungan? Heeh. Da centamat aing ngomong teh. Kuparantos.
1: Sudah heula tadi teh.
3: Kuparantosna damang teh ayeuna kenging bangsat atuh sakantenane urang jagalkeun ieu bangsat teh sing.
1: Wah.
5: Pake kaul.
3: Etang-etang pakaulan. Gatut Kaca.
4: Gaulang.
3: Wayahna ieu bawa ka leuweung. Perlu dipaehan.
4: Dawuh. Paehan wae paman.
3: Paehan. Geuna getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom.
1: Keur naon getih eta Kang?
3: Jang ngareu, jang ngareueus kecirik
1: beunggung.
3: Ngareueuy. Duh. Ieu eta dompet aing ka diukan mah nyong.
1: Mawadah teu tinggaleun
3: mah namanya. Atuh ku kituna wayahna we paehan ieu denawa. Opong awak Lodrapati Gatut Kaca sabab ieu yakin bakal ngarusak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep.
4: Dawuh kaulan. Dawuh munyuk sumangga. Jadi ieu teh kana dipaehan wae.
3: Kudu dipaehan. Sepot abdi jeung. Tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui.
1: Baiknya Kang.
3: Atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sim bade wangsul. Kang Semar, iya nun. Aya alus nama isukan we atuh. Iya da iya sen, kumaha atuh parantos lami teh yang sen teu ditinggalan di inung barudak teh sen.
1: Ageung Kamelang
3: sepuh. Nuhun atuh bade abdi geus sakantenana. Cepot maneh maulah atuh. Jeung sidawala di dieu. Keuneu bapa maneh we sorangan nu cenah balik heula. Nepungan inung maneh. Wayahna we sering wajang di dieu keuna dewek rek balik keula su.
1: Tunggu-tunggu lamur ya Kang wayah.
3: Nah, da mah ngintip bapa.
1: Ah.
3: Lain kitu sia huyung.
1: Ngintip naon bari nage.
3: Aing mah bari nage geus teh hayang kikituan geus kolot.
1: Tara kolot
3: mah. Kunyuk sia.
1: Ngomong teh jang di wae ta.
3: Kang, jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun. Ya atuh taya wagelanana.
4: De ka mana we?
3: Bade wangsul heula agan. Melang inung baru daksin kumaha onam sih?
1: Onam gitu lah.
3: Malum sih itu teh seueur penyakit kolera ini teh.
1: Oh, bilih, bilih.
3: Iya, pun biang teh istri mah sensitif.
1: Aduh.
3: Naon sensitif teh? Heeh, pun biang teh resepna teh sok meuli sensitif.
1: Nari sensitif.
3: Anu sok beureum teh dina bibir.
1: Hei. Lipen-lipen sadut.
3: Heeh. Lipen sadut nu kitu mah beureum melegu. Oh, ku galing geme biasa. Ya. Sok atuh Kang daya kalanganana. Wilujeng
4: sumuhun-sumuhun permios
3: atuh nun.
4: Weh, wilujeng atuh weh.
3: Saya jang wayahna sering di dinya. Saya atuh Pa. Salam ka mah oge si Borontok upami parantos megar eta anakna. Wayahna pang nurunkeun.
1: Lekeun ngukut hayam.
3: Ieu ngukut hayam deke euy. Ngukut ieu nu batur.
1: Nya ngagaduh.
3: Nya ngagaduh.
1: Nya bener.
3: Kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual.
1: Heeh.
3: Ieu nebogaan dan nyakeun teh.
1: Tukang numpurkeun ta mah.
3: Nya kasih gareng Pa eta pangoredkeun kitu sampeu mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Heug jang.
1: Pelak sabaratakan.
3: Oh yo deh bapa dewek balik leuh cuh.
1: Heeh. Panggil
3: Kang Ejang. Duh, mending gede don. Iya, jika tanggungan kerupuk digotong sireum.
1: Wah.
3: Aduh. Los Gatut Kaca bawa paehan ieu penggawa.
4: Unjuk sumangga hami

gaca parantos aya di satengahing alas pringgan di gacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna. Bade maling kemang cangkuh piyeku sumah. Pancen ti Arjuna kedah ditunggal janganah.

0: Tunggu isuk-isuk lapur pabeberang teu aya sore waleh magrib teu bukti peuting nihil. Eta weh geuning itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu
1: cebit-cebit cekatan
0: ternyata. Aduh, dek dipaeha.

0: diungkulan bedama.
1: Mati.
0: Paing. Atuh paing.
1: Nah, cacing berijil.
0: Wasya rubaka bisa melaan Patih Lintang tika ular raja nanti. Ya, teuing meureun benang Rusia.
1: Oh, rasupina teka boker.
0: Watek wantos si raja dudu wong samanea, dudu jin samanea. Bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau. Anu temahna diciptakeun jadi patih lodrapati ieu tangka cau. Dialihkeun ka payuneun Gatotkaca. Ari ieu patih nu asli nya ditoel. Dicabak atu leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca itu kayanana. Atu ieu gebog cau nyaeta ditugel jangan ku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan
2: muter awak andiga. Sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru kita gera ruang layona patih lodrapati
0: padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca titik gebok anu diciptakan ku Raja Lodrapati Sangka. Atu Raden Gatotkaca teras mulih.

0: acarios irajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca.
1: Anu mana Gatot Kaca teh?
0: Eta anu bade maehan kaula tadi.
1: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek meureun tadi. Nyaan?
0: Dawuh Gusti.
1: Heuneul aing.
0: Tobar.
1: Naon atuh pangnak rek dipaehan teh?
0: Nya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temah narusia kaula teh kengeng sadayana.
1: Be. Kumatuh.
0: Kalayan Gusti kaula teh dicana ka Madukara.
1: Nanging nya kitu.
0: Kaula teh dicana ka Madukara teh aya kabunga.
1: Bunga naon?
0: Sun kembang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna. Cenah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna ka Kresna. Nya we pamajikanana teh cenah dugi ka cageur dilanonganana ku eta kembang.
1: Aya di Arjuna
0: dawuh
1: deet meureun ti dieu mah.
0: Timalan paduka.
1: Kumacu.
0: Atuh ku kituna. Kedah kumaha naina teh kembang aya di Arjuna sen.
1: Keun.
2: Urang atur-atur keun.
1: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Yangakeun ka sareng panjenengan.
3: Ari eta kembang teh bener aya di Arjuna?
1: Dawuh paduka.
3: Ngan kumaha aing carana maok kieu? Nah kudu ngadaguan kewai tengah puting gitu. Tapi da iya atau da geus digagal aku maneh da moal henteu bungbong ke hansip tengah puting.
2: Ketat
3: penjagaan. Oh pasti ketat aya kajadian kieu.
1: Nanging aya kasempetan Gusti.
3: Kasempetan kumaha?
1: Kasempetan nun.
0: Tadi di Karaton Madukara teh aya aki-aki hideung ngaranna Semar. Cenah mah melangka pamajikan anak hayang balik ka lemburna.
1: Saha teh?
0: Semar teh. Eta Semar teh anu dipikanyaah ku Arjuna.
1: Bogaan pamajikan Semar.
0: Mau ipangna balik oge sin. Eta teh cenah inget ka pamajikanana.
1: Semar ngaranna?
0: Timbalan.
1: Dipercaya ku Arjuna eta aki-aki.
0: Kan tenang. Malihan nyaahun pisan. Anakna teh cepot sareng Dawala. Aya ayeuna di Madukara, aya Dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket tuh aya eta teh anak Semar.
1: Gina si aya jalan kieu mah.
3: Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar?
1: Sae kitu.
3: Sok ke maneh mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kembang mah kitunya.
1: Dawuh.
3: Lajeng ieu lodra parisangka ngagibegkeun dirina nyatana jadi Semar. Anu tina waktos eta elmu panemu jampe pamakeuna memang luhur iraja.
2: Loh.
3: Ku ngagibegkeun dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya. Sinandrat kumamrat matuk ya malam.

0: yakin ia Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, patih jadi awak air jadi kia dilegi.
0: Waduh, leres pisan kitu rupa ratisun.
1: Benar kia rupana?
0: Dawuh percis tadi picin sasir sim.
1: Ayo nama lo semana magra balik ke negara kene kaula. Ayo nanurek usaha nyokot mustika kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar. Nyatana kaharapan Arjuna.
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini terbalik tong di pikiran aing los.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas Pringgaringa calangga jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahin Pandhawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden,
1: nuwun ningit dateng sanika paman.
0: Geus dipaehan eta raja opatih di nagara Kiling Wesi.
1: Parantos.
0: Ngan kadewe bisi aya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam.
1: Nuwun ningit dateng sandiga.
0: Cepot geus. Dawala abdi sing bener-bener ngajaga. Bisi kumaha onam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian. Kila-kila nyata patih dek maehan oh dek maling kemang
1: somoh
0: iya kahansip yang nu diikat apelusan ngejaga belegu
2: kumacarana apelusan kumacarana
0: silaing ke puting dah dewek dek syare temurun isuk-isuk gudang siling tulisi bunga tulis dahar tulis ngejaga doi dewek dek syare tadi puting ngadui dewek dek syare siling ngejaga. Saya.
2: Ira di gawe nya gitu patut.
0: Di gawe nya ing. Kewe geus lebur kiamah.
1: Lalu beting heureuy pot.
0: Heh?
1: Lalu beting heureuy.
0: Upami teu kieu mah lapur mindan sepi.
2: Mah teu ngalengut bentar kitu mah si Akang mah.
0: Moal teu ngalengut, moal teu ngalengut. Pangapunten nun. Sada bapa maneh cepot.
1: Sumuhun lah bapa.
0: Pak. Ye dewek jang. Geuning itu bapa kadieu doi. Pangapunten agan.
1: Wah aya naon balik deui wah.
0: Tarima Kang geuning balik deui
1: aya naon Pak?
0: Pak, kumaha mah?
1: Weh. Aya naon balik deui weh?
0: Anu mawi, Sen. Cici mawi teh aya kararepet, aya karewas. Kaulanun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Alfa Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu asg nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
4: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon
3: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur. Diterima Kang. Kaunyuk juragan anom nun.
1: Diterima weh. Aya naon teh?
0: Aya naon Bapak? Naon teh Bapak mun teh meni rusuhan meni pikarewasin kuring? Aya naon teh?
1: Cemi.
0: Aya naon teh Pak? Pak,
10: aya kaluar.
9: Silakan Jang. Agar oge

sewu ulah jadi menu laksa pun dados tukar. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama datang kunun pangaruh ruas

0: Aya naon Kang?
1: Aya naon atuh Bapak? Soknya gara padar bejer bae sudah bari di ding ding ding ding. Ding ding ding kelir atuh kitu lain di ding ding ding ding.
2: Jam ding ding sakinya.
1: Sapa?
3: Aya naon we?
1: Punten e Yusima Mitesin. Barang dongkap Yusima di kalembur. Katumaritis karo rompok atunaha inung barudak. Sapa nyawat sareng tuang garwa diriung-riung tatangga ujang inung si lain ngejar acek sutiragen tedamang imbalan nun
3: wa istri tedamang wa
1: leres alah emak tedamang baru oh paranto sabaraha dinten cenah teteh ganeng gering sih ngomong di gitu-gitu ah.
2: Ada orang mau ngeemangahan
1: emak tidak mau bapak inung si lain yang ngebisu belum Gusti atuh gampang ngebisu malu ngomong cewek beli buku tulis hanya tadi bisa tulis-tulis aja umaha atuh umaha coba
3: aduh
1: ari kitu kumaha Kang Manawi ieu mah Manawi sing dongkap ka ditu sih Manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu meuning tiasa masihan namut kemang cangkok ku Jaya Kusuma kemang cangkok ku Jaya Mawar kaula nun pangresna ujar meneng Gusti.

0: Arjuna sakedapan butna wangsul marganipun peteng penggali. Margi emut kana kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kembang teh teu kengeng ditamuhutkeun kanulian.
1: Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kembang teh aya dina ancaman.

0: Dapuguh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iya dong.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih, nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya aya teh dipasikeun mah sawios. Bade milarian eh atuh landong di lembur sieun.
0: Tah kitu we pantong eta eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu Kang.
0: Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun
0: paria jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Perlu disayur.
2: Pake petrin.
0: Dagangkeun ka Saudi Arabia. Naon?
3: Hehehe. Kang, gak nyangka
0: lu. Kumaha cenah nak karaos nama teh panas, Jang. Kumaha apa main di leuhang? Di leuhang di kumaha?
1: Heh, di kulub.
0: Emak aku di kulub.
2: Tampilin, nginyakan tampilin, buka dulu.
0: Tepi kaki itu. Timun deh, timun. Nah, maka jeung timun geuleuh cenah aing geus teh sendiri deh
2: lindung eta di kulub
0: kumaha atuh antong kembae pak saya aya we atuh landong di lembur Kang
1: Ulan
0: nya teu nanaon da puguh Kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong gera bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa magatot kaca
4: eureum
0: wayahna we ieu Kakang Semar anteur ka tumaritis ah sawios tong ngarepotkeun sieun sawios sawios sieun abdi sieun tawala cepot
4: abdi sieun
0: anteur bapa maneh beusi kumaonam
4: sae sieun sae
0: sae jang keun bae jang abe singkat dewek-dewek init ngeblesat ayeuna oge katumaritis teh kubaran indung silaing dalam geus cageur mah pastina geus si mah teh panginten wangsul deui upami parantos eta mesin indung barudak
2: degreg kitu ah
0: ya teu nanaon atuh kayeuh gerak tarima oh mangga mangga nuhun nuhun agan
2: luntur gali
0: ingkah luntur kolbu jemar manah hatur nuhun sawangsulna Kang ngan kadewe cing ati-ati gaca anteur Kakang Semar sawios agan sawios sawios sayu tu bajeng abdi we dunungan atuh abdi bade keun bae siring mali dia bisi kumaonam bapa melimpuran
1: moal jang moal
0: sumuhun atuh permios e
4: teu kena dijajapkeun wae
0: alusna mah kitu sawios sawios sawios permios atuh nun pegang kada cing hati-hati dewek dek kubaran indung silaing heula ieu kembang dek di bawah dek bade dibantu atuh ku jisim ambisieun los bawa permios ye Semar mamalihan nyatana ngejati payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jingadawala nanging pinasti kasahyang dumampara boten antawis dangu sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan ti kaputren yen telakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras
1: Kalipati kalipati pangapunten
0: saha
1: kawula Dewi Srikani
0: urang
1: tomating tomating kena kalipati ampun selaya-laya
4: aya naon bibi
0: aya naon gusti
1: aya naon kulan silakan kena kalipati tiwas
0: tiwas naon Srikani aduh ampun teuing nguningakeun Acek Subadra Acek Subadra teh damang deui ngalepek di jaman melihanan aya langkungna ayeuna mah kaluar geutih tina pangabungna rupina panginten tidagor
4: lho
1: langkung parna, langkung parna tibatan tadi kaula nun.
2: Kalau kurang teh atuh.
0: Silakan. Gatot Kaca.
4: Luningi dateng sandiga paman.
0: Sastra Jinga. Nun.
2: Luho untung nampak.
0: Dawala abdi. Abdi lah. Wayahna. Bapa maneh udag deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udag deui Kakang Semar wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran Subada
1: engar Adipati
0: buru-buru Gatot Kaca.

0: kaca ngapelesat niat tanda tipu serdaya marukara. Maksud ngapujengan Semar Badranaya.
1: Waduh.
0: Sikene. Wah Semar Badranaya binti Karaton Marukara. Geus jauh apa kali wat ieu teh kumaha wah Semar Badranaya. Wah.
2: Anak abdi binatinya teh.
0: Wah. Coba.
2: Tebih,
0: hebat jilempang nawa Semar Badranaya paingan mung di baturan. Ieu cikene. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun. Tapi geningan geus eueuh weus. Ieu Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkong.
3: Wah. Geus beunang

Syah Wong Amarta. Wah, gening mata peda maneh Orojuna. Bolototamu. Wah, aing bagja bisa menangkeun kembang cangkok. Acarios, ye Semar Badranaya anu tisa kawit pamitan ka Arjuna. Lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis. Masih keneh aya di satengah.

Angkolot lengkah kerap lirik nepi dari ayana kayak.

0: Amar Badranaya yati satengahing marga. Tikawit unyukan ka Arjuna dugi ka ayeuna teh acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung silaing heuh gajeng jehe we nya cugering. Oh atuh lamun cageur heung mah pageun hayang teh.
1: Yang ngeragok eta. Ah sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung silaing we nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang saki.
1: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja direju.
1: Mohonnya noh.
0: Di bawah sangsara ku dewek jang.
1: Eta ku kersa bae nyata.
0: Daek di bawah sare dina kasur jarami ai usi korosa, usi korosa.
1: Sira anu nyunut teh kasur jarami bapa.
0: Iya. Marukan aku mah direju.
1: Batur mah kasur bursa ya mah.
0: Batur rumah make kasur teh bursa efek.
2: Wah.
0: Sate won. Asa teh teh beo kitu.
1: Ah. Geus salama beuk kitu mah.
2: Wah.
0: Saha?
1: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
3: Beo teh katna goronggong kitu.
0: Heuh, namanya tukang baso kitu. Da tukang baso mah cek rarasaan deh kan lain kitu nawarkeunana.
1: Mana warkeun tukang baso?
0: Kue, kue wapu, kue kemlo.
1: Lain tukang baso nu lain. Lain tukang baso lain. Tukang areng.
0: Pau, bapau cenah kitu tukang baso mah lain.
1: Cuma tukang ketoprak.
0: Hayo tukang areng nu kitu nya.
3: Kapalan
0: gua. Aya oge anu ne mene. Mene bari seukeus sungutna teh.
1: Kabagian samene atawa kitu mah. Ah.
2: Wah.
0: Saha?
2: Ulah kaget ieu palewe.
0: Amuh juragan anom.
2: Mana abul kolot lempang teh weh.
0: Nah, naon kitu?
2: Nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh madukara.
0: Ih, nya cekap we atuh ti kawit unjukan tadi mah seuh.
1: Mohon talah.
2: Aduh, we tiwas we.
0: Amuing. Naon pun anak katabrak nun?
2: Lain.
0: Amuing, aya naon agan? Aya naon leuwas we teh nun?
2: We Bibi Subadra teu damang deui we. Aya langkung laila mah.
0: Gusti istri teh damang deui karaha teh?
2: Iya.
0: Uluh. Kumaha atuh nun?
2: Ayeuna mah wayahna weh. Sakedap teh sakedap. Eta kembang anu ku wadi tamut teh kembang cangkok tamut heula sakedap weh.
0: Ulah.
2: Wayahna eta kembang tamut heula.
0: Mang naon agan teh?
2: Eta kembang.
0: Sumuhun kembang naon?
2: Kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kemang cangkuk Wijaya Mawar anu ditamut ku wa.
0: Saha anu namut kemang?
2: Kapan ua?
0: Iraha. Ari agan.
1: Leuwas eta teh iraha.
2: Oh, sok banyol eta teh. Bekeun jeung iraha apan bieu wa teh ditritu.
0: Naon kapan ua teh mios teh tadi teh kauninga ku agan.
2: Nya kapan namut kemang?
0: Ah. Saur saha wa namut kemang?
2: Hayang. Saur ua, kapan ua teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur ua cenah ua istri di tumaritis teu damang.
0: Nah, da ua mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
2: Ah, tong sok banyol
0: ua. Teu namut ua mah teu namut kemang. Hayang. Pujeung hirak ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
2: Wa tong banyol.
0: Banyol naon da hilaha ua banyol? Teu wararantun teuing amuing.
2: Wa wayahna tamut heula ta kumaha ua?
0: Teu namut.
2: Lamun kitu carana wayahna ua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
2: Hayu milu ua. Ha?

0: Marbadranaya dirawuh di pangku ku Gatot Kaca di Candak Kawang Awang Halumambe. Nyata nang cucuk Madukara. Kacarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, si Gatot Kaca bet lila-lila tingkapan si keneh init nage Semar Badranaya. Cepot.
1: Right.
0: Dawala abdi. Cing, kata susu Gatot Kaca na itu lila-lila ting.
2: Wah, kaliwatnya.
3: Kade-kade atuh.
2: Papa lingpang, beren.
1: Duh. Ya, atuh bapak aja ingol. Kampun tinggal riwakun.
3: Mana si pangaling singgah.
2: Padahal mang tidak mau atuh ubarannya kudus.
3: Yeh, kumang bar kudus.
2: Kudusnya diduruk.
3: Pakai melem peda.
2: Dipakai ngaduruk, dipakai ngaduruk pujur mana hewan. Sudah nebitu, tak pujit terpakai ubar teh. Pujit dari picen tak jerawan nana.
3: Meli kama iya dari jerawan.
2: Meli agaknya ah.
3: Kadek kang ah.
2: Ganeng puku mana yang ganeng macam ramai lu.
3: Gue jurukin mai.
0: Cing, kumaha itu cepot, lain hariwasya.
2: Mohon kumaha, itu danya, kabujeng nak ke mana, cu.
0: Paman, ya putra Gatot Kaca. Ulu,
2: itu guning di sana, kujurakan anom tiluhur.
3: Wah, tu.
2: Aluh, geus datang cepot, parantos agan.
0: Jangan, paman.
2: Sembah kapihatur agan.
0: Kita terima kang bagian utaya papa dana kang
2: bapak. Nah atau kejadian teh bapak tiwas gusti istri tidak mangdei pak
0: Subadra gering dei kang
2: amuing nun
0: jadi kuki tu nawayah nawe etak kemang teh inyem hela kang
2: kemang naon nun
0: kemang anu diinyem ku kakang Semar ya wah.
2: Wayahnya Pak Eta kemang tapi kenulah sekedeng. Kemang naon, Jang?
1: Yeah, kemang naon.
2: Kapan kunuku bapak teh anu tadi ditamut? Kapan bapak teh tadi tenamut kemang? Iraha. Tadi teh gening. Cenah emak teh damang. Nada, can papa ngijeng inung silaing deh katikawit. Ini toget, dimimiti ini toget tadi lu.
0: Wayah nakang. Eta kemang inya meula
2: teu namut kemang nun
0: buru-buru
2: Rakadipati enggal Rakadipati enggal kawatos si Aceh Subadra enggal
0: cing buru-buru kakang Semar bapak
2: buru-buru bikin
0: buru-buru bapak we enggal tua
2: teu namut kemang agan
0: Eta kemang anu diinjem tea injem heula ku kaula sakeudeung kakang Semar
2: teu namut kemang agan
0: kalah banyo si Semar
2: teu namut
0: bapak
2: tunggu da uing teh panon peda kapan bapak teh tadi teh nginjem kemang henteu jang
0: henteu
2: muruk keur teu kedeuli
3: murid nggak sih bohong eta kolot
2: eta kolot Semar teh geus kasohor kemana-mana Semar teh tara bohong bapak teh geus kasohor bapak teh tara bohong tara mani geus kasohor
3: tara kabagean itu
2: iya kitu teu namut kemang agak
0: buru-buru Semar Badranaya
2: teu namut bujeng hingga kajaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar di namut kemang nun
0: kurang ajar siap
2: bayaran amuing
1: tuh nya dikepret we
2: da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh
3: batur agehan
2: cing bapak buru-buru atuh teu namut jang
0: teu namut teu namut
3: cuntrungkeun
0: itu ngadon banyol we
2: buru-buru Semar teu namut

0: Kurang ajar Badranaya ngadon ngaheureuyan kadunungan kurang ajar.
1: Ayana Bikon itu bapak.
2: Ai itu bapak Bikon.
3: Wa Bikon atuh wa.
4: Teu rambut sejang kan, teu rambut kepala kan.
3: Ai
5: kalah ceurik marukana dek meuleuh sedih meureun. Maenya make jeung sedih ka bangsat.
6: Gue menyerik milu sedih kak.
5: Manya milu sedih kanu bohong. Bapak
4: nginyem jang.
5: Coba dek dijual meureun. Agan abdi mah ulah dicacanak agan. Nya oge abdi anak henteu teu satuju kana kalakuan ya. Bapak nu model kitu.
6: Jahatna mah ah.
5: Sarua na sia. Tuh bapak uing dikepret na teu nyeri anak diteungeulan batur.
6: Mama waka akang tah.
5: Tingali ceuri uing ngucur deui.
6: Ya teu payak kagugah.
3: Bikin Semar Badranaya.
4: Teu lamut.
3: Kurang ajar siapa ayana.
4: Ayana. Teu lamut agan, teu lamut kepangsu.
5: Tepi kaki itu eta bapak.
6: Aya kedua nyantoan teu
5: nyantoan. Hah, nasib.
7: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
7: Di palih mana?
8: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
7: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
8: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
9: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
8: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
9: Oh, gitu.
8: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
9: Panyawat naon manawi?
8: Panyawat mah kawitna mah lambung.
9: Lambung.
8: Sur paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
9: Mohon.
7: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
8: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
9: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
8: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
7: hatur nuhun
8: enggak sami-sami bapak
7: pamugi sing neras sehat.
10: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
12: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
13: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya FPG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja, sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aku soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Penbojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tedah mengnaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama. Sangkeng, saya. Nama terus.
1: Terus sehat.
3: Terus lumit.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sa dinten tilu kali sakali teh dina tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan.
2: Segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Cek aing oge matre mah matre ah. Balik yu ah. Bisa,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah tebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Video artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari

biarlah kami mengalah menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air. Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya. Gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan. Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya. Sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek. Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih. Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama, kata Nabi Musa. Sudah, sini saya tolongin. Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya. Mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah. Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna bentuk postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda. Inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, nggak ada yang bantuin gembala. Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja, gimana, Pak? Ya terserah kamulah. Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa. Wanita dipermalukan. Bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak. Punya mertua bijaksana. Punya istri cantik. Hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa, Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu, nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala

0: Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka, fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku, maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan

Isma itu bahasa Arab, dia Sema. Isma, Sema. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echor. Ahad Echor. Maksudnya jelas, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echor. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa, bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi. Hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimish sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel. Sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan misi kerasulannya. Menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa. Sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir. Tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dua fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa. Ketika dilantik menjadi Rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri,

0: Ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yasirli amri, mudahkan urusan saya. Wahlul uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kena aku yang nyelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara. Setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini. Supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya gak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tau lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak. Bukan kita gak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli. Agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai enggak kelihatan, Tuhanlah cuma natu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa?
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya?
2: Insyaallah.
1: Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul.
2: Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun.
1: Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat.
2: Tapi dia ingkar juga.
1: Tidak mau beriman.
2: Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar.
1: Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih.
2: Sudah dibuktikan, dakwah baik-baik tidak mempan.
1: Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman.
2: Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah.
1: Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain.
2: Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa,
1: lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa.
2: Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut.
1: Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar.
2: Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan.
1: Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun. Dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun.
2: Kata malaikat maut, kemarin kemana mas?
1: Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat.
2: Akhirnya Fir'aun mati.
1: Mati,
2: tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
1: Kami selamatkan badanmu Fir'aun,
2: akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti.
1: Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, wah ini raja kita nih. Raja kita, ketemu, ketemu. Hidup, mati.
2: Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral di dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan
1: bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kanyu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya.
2: dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampain percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu Merkuri. Sampai Fir'aun silo dibuatnya bersusun. Sudah Musa, sudah. Masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar.
1: Namrus juga tahu Ibrahim itu benar.
2: Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya.
1: Kadang kita tahu bahwa itu salah. Salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah. Tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya,
2: itu mendatangkan siksaan batin.
1: Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan,
2: itu mendatangkan tekanan batin.
1: Jadi tahu kebenaran itu penting. Tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah

0: jalan Allah, mari ikuti. Itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekedar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Waqala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, apa gua dimusuhin. Dipikirin, kurus dah, ampeg aja dah. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, perdana menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarau al-'azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam napas mau sekarat baru beriman, terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nuang iya mah gitu sakinten ayo nama te ngahanyu. Biasa nada mah masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
0: Tino vertigo na kumaha mah?

0: Sakinten gitu aya nama teh karawas gitu. Teh karawas sama damang itu kan gitu.
1: Ayeuna teh tos CF berapa botol, Mak?
0: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karawas sihat na, Mak?
0: Tingawitan nanti kahiji
1: oh. Karawas teh. Mak, kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
1: Mak Ida, hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten. Teras
1: ibu ayo nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lamun tina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunaon ieu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus gantikan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereyeu ku apa?
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Polios.
2: Gua Alpa Propolis ya, Pak.
1: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpa Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpa Propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya, Pak nya?
1: Iya, terus ada daya gitu, terus ada datu. Di payun nampan kaki teh nyeri gitu. Peringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
2: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alpa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: And who can tell me how many months there are in 1 year?
5: 12.
4: Well done, mashallah. Now the months tell us when we must fast and make hajj and celebrate Eid. Now who can tell me what those months are?
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. These are the months in Islam.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF2 kumaha eta aya karaosna
3: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah ya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hit up down my dance and toss down.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Nining Kartini.
2: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
3: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
2: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 8.
2: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
2: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: 5 sasi.
2: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
2: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
3: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengletot teu aya. Terus anu kadua,
2: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
2: Mohon.
3: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
2: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
3: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
2: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: akhirna anjog-anjog kanu duaan. Nyi Titi pugu heraneun Nenyo Rusli geus aya di dinya teh, teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Atuh geuk diuk Nyi Titi teh emok bari nunda boboko jeung teko harita teh. Naha berang-berang teuing nganteureutkeun teh Ti heung nganturan teh ieu teh Ti. Berang-berang teuing di dinya mah Ti ieu teh.
1: Karesan seuneuna teu daek hurung, Pa. Suruhna geuning baseuh atuh eta teh. Suruhna teh baseuh teh anu garing.
0: Madak ge kudu daek ngalah suluh kawas batur. Ngabantu-bantu ka kolot we. Atuh ngala-ngala rorotek atuh nu garari.
2: Ceuk Mang Sukri setengah maido ka anakna. Nyi Titi geus rek engap nyarita rek ngomong, tapi kapeulaan ku Rusli.
0: Nu matak ge geura kagungan minantu atuh Mang. Ngadah aya nu Mang ngalakeun suluh. Nya dang. Yang mun aya nu daekeun mah heueuh, geus aya gerang geura boga minantu Mang teh. Tapi kedah da ari Si Titi mah can nyampe atuh can bareg ka rumah Dang Ade.
2: Mang Sukri ngomong rada pangangguran.
0: Nah, atuh Pak, da Si Rusli oge daekeun atuh.
2: Bari ngadila ka Nyi Titi, atuh puguh maninga lenyap Titi teh. Sebel nu aya. Tersepeun ngadenge kitu teh, tapi teu ngomong ceulina ukur eceuy.
0: Adi bapak mah kumaha jenisna bae ieu teh.
2: Kitu ceuk Mang Sukri, tapi ngomongna rada hamar teu pati daria. Lantaran ngan ukur puraga tamaka denda dan nusanya nama caniat boga minantu. Karunya ka Nyi Titi can sawawa can meujehna boga salaki.
0: Beda deui jeung perasaan Rusli.
2: Dikitukeun teh ngadenge omongan caritaan Mang Sukri teh asa diberian jalan. Kecil abungahna gadenge omongan Mang Sukri kitu.
0: Puguh we paroman Rusli marah mai kacida suraseuri bari panonna ngakiler ka Nyi Titi pok ngomong dari anak keranan.
3: Aduh, atuh nuhun atuh ari percanten mah Mang. Keun lah urusan jenis nama ku abdi bade ditaros. Ngan muara yeuna ieu teh, asa can ningang kana mangsana, can tangtu kana waktuna kitu. Pan kudu titih rintih urang teh nyamang nya. Aeh, permios ah. Itu pun bapa bilih dedeupeun yeuh.
2: Kitu omongna Rusli bari tuluy nangtung harita teh.
0: Aeh, lain keuheul atuh Jang. Pan ieu urang muka timbal geura ngeunah di tengah sawah mah urang muka timbal geura jeung yeuh. Jang Rusli yeuh, duh wayah kieu nikmat ieu teh asa pedo juga nama.
2: Mang Sukri nunjuk kana dahareun ajak Jawa tamah henteu teuing sigana teh.
3: Ah moal Mang ah. Moal can sono yeuh. Mangawe lah ngiring raos yeuh.
2: Hate bunga pikiran Bang Blas, Rusli tuluy leumpang mapai galengan.
0: Ninggal ke Nyi Titi nuti tadi dibeberik ari geus tepung diculkeun ngahaja diulur-ulur heula lamun ngusup teh mah sina meujit heula meureunan. Rusli beuki jauh akhirna kahalangan kurung kuncau jeung rada legok ongkoh. Ari Mang Sukri geus ngalimet ngadahar timel deungeunna beuleum peda jeung sambal tarasi ditempokeun ku anakna nyaeta Nyi Titi. Nu ti tadi ngahulang bae ciga nu bingung sanggeus rada lila kakara ngomong Titi teh.
1: Ari bapa sadar atau henteu kana naon-naon nu diucapkeun teh Pa?
0: Ar. Nah, make nanya kitu ka bapa.
2: Mang Sukri nyelang heula nempas kop kana cangkir legot nginum.
1: bapak mah gagabah tuh kabdi teh. Kumawantun mere pangarepan ka jalma saliwat atuh. Nah tega masrakeun abdi ka lalaki ucut burung. Nah rido kagungan minantu pangsunan bui. Cing atuh emut atuh Pak. Titi alim ah alim atuh Pak alim Pak. Kekeh alim. Jeung tibatan kasih rusi mah mendingan kabur titi mah ieu teh.
2: Nyititi jebi jelas pisan teu panuju kana omongan bapana atuh meninggal akuh Mang Sukri teh malah tepikeun ka kabuhulan harita teh.
4: Aduh. Aduh.
2: Sanggeus batuk sababaraha kali. Cipanon deumay regot nginum, tuluy ngomong ancana keranan, alas sangu ditanggeuy.
4: Nyai. Ulah salah harti. Bapak ge saknya nama can boga niat boga minantu can boga niat nyai bapak teh boga minantu bapak mah moal maksakeun hidup kudu buru-buru kawin kahiji apan asa can sawawa. Kaduana memang ada satu ju ari kudu kasih Rusli mah ada satu ju banget nyai.
1: Naon dasarna pang nate panuju pak? Naon dasarna pak?
2: Nyititi rada teger deui. Hari tate hate na. Parona mencong ka bapana.
4: Kieu apa? Pangna bapa teu panuju nyai. Kudu kasih Rusli deh kahiji nges apal apan budak nate istuning nyeun masalah jeung ngadatangkeun Raja Wisuna ka ieu lemur budakna memang bangor beleweng muntangul bandelna teu katulungan tada kahiji. Aduh kaduana apan kaciri jeung ka Bandungan ngaligeuh kene can boga pagawean anu tetep bataniar pagawean mah apan kalah losos ka panyara eta kaduana dua dah
1: lajeng kumaha pak
2: nyititi bungaheun. Yen pamadegan manehna teh sarua jeung manehanna.
4: Katiluna. Bapa teh hayang nenyo anak. Pinanggih jeung kasenangan. Pati-pati boga salaki oge hayang kan urada beuntah we. Hayang aya terutanun kolot dah gitu
2: celebek Mang Sukri nurikin daharna tungkul bangun husu arinya titi narik napas jerona keranan terus melong kana pare nu dauna pating arulang katebak angin leuti.
1: Nungna tali kitu mah pak ruyo serang cita-cita abdi tapi ayeuna abdi hariwang sok sieun aya buntutan. Santun atuh kasauran bapak tadi bakal dipake talanan ku si Rusli.
4: Bisa diatur eta mah. Gampang keun. Kumaha bapak wae nyangharepan si Rusli mah. Nu penting mah urang teh ulah ngacirikeun nepi ka nunjukeun supaya manehna nepi ka nyeri hate ulah kitu ka jelema mah lantaran jelemas nyeri hati ku sikap urang bisa-bisa nekat balas dendam tah jadinya urang kudu bisa ngomongna bisa nang hareupanana ulah ketus katingali diganu geuleuh ulah sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa? Celebek deui. Mang Sukri harita dahar deui.
1: Nyari kitu atuh onaman teu naon atuh, Pak?
4: Heuh. Kitu pokona mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: muhu dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tesma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata. Tesma aini hiji atawa napi dua tetes ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh ceuk.
4: Insya Allah tetes mata Tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dilemas nyeri hati ku sikap urang bisa-bisa nekat balas dendam. Tah didinya urang kudu bisa ngomongna, bisa nyanghareupanana. Ulah ketus katingali diganugeuleuh. Ulah sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa? Celebek deui. Mang Sukri harita dahar deui.
1: Nyari kitu atuh ona mah teu naon atuh, Pak?
0: Heuh. Kitu pokona mah. Nyi Titi teloba omong deui, srub ka sawah, terus ngeureuyeuh ngaramet, cukup ti jamretan geus meunang sakeupeul lep dilalepkeun kana leutak. Bari ditinsak kitu jeung kitu we mapae samajuna, nyimeutan meunang ngalanak, meunang bapana tea. Alias ngagasro. Manuk hayaman disarada, piiting alabring bari ricit. Sakapeung aya kuntul hiber kaluhureun Mang Sukri. Angin anger ngahiliwir, daun cau ting arulang ting gugupai. Nyi Titi jongjon ngaramet ngorot-ngorot tugas bapana. Wanci asar duanana karek mulang harita.

0: Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Pokna uluk salam sabada ayahareupeun imahna.
1: Oh, mangga. Saha di luar ieu teh?
0: Abdi Sun.
1: Mangga tuh.
0: Temal pribumi brai panto muka ari lol Mang Sukri anu muka panto teh. Atuh puguh rada bengong. Asa teu percaya kana tetanyuanana tapi salah gede. Keur Mang Sukri mah lamun Rusli teu ditanya-tanya acan.
2: Ai. Geuning Ujang. Aya naon Jang ieu teh?
0: Amang we atuh Mang, jero rompok ti iseun. Teu aya batur ngawadul da teu boga dulur atuh kuring ti teh.
2: Oh, siap atuh di dieu di jero Jang.
0: Mang Sukri menerken korsi di tepas. Gek diuk Rusli ungah. Gek deuh diuk lalaunan. Jep jempe. Rusli kagok rek miheulaan ngobrol teh. Mang Sukri asa-asa deui. Da puguh teu pati daria nyang hareupanana. Teu pati rido lah. Teu pati sumanget nyang hareupanana. Narima oge setengah hate. Mang Sukri teh bisi matak beurat kahareupna. Kitu pikiran Mang Sukri. Harita nyititik keur aya di pawon alias saya di dapur ngobrol duaan jong-jong jeung indungna nu katelah biunas. Atuh barang adenge aya Rusli teh indungna rada kerungkok ngomong ka nyititik.
3: Tuh naik modifikasian teh geus datang. Aduh. Da ieu mah bapa maneh ta anu kitu teh mah. Nah, atuh maneh make ditarima cenah. Aduh. Jadi dieu keur kuringna teh ikeuna mah oge. Ta kitu ta. Duh. Bapa maneh dasar atuh belengur ieu mah ieu bapa maneh mah ye. Nu kitu patut ditarima atuh diajak obrol ieu mah. Jadi kieu ieu ka urangna.
0: Bi Unas garosing sat teu geunah cicing. Sabab Rusli geus aya ditepas.
3: Ah, keun bae atuh mah. Mun nanyakeun kuring mah bejakeun we keur eueuh kitu. Teu karing kepaneh we di kamar kuring mah.
0: Ceuk Nyititi ngomongna kitu teh bari ngacengkat ka kamar plus tepes-tepes ngaring kepaneh di kamarna. Ari indungna nyaeta Bi Unas narik napas jerona keranan kasih dah redangna atuh kajangan Rusli teh mantan buyan. Geus kabayangkeun kumaha ramena omongan jelema mun geus nyaraho yeun Rusli teh nganyang ka imahna.
3: Ieu mah yeuh. Aing hayang mepuskeun gelas ieu teduh hayang najong dulang geura aduh. Aya aya wae atuh pikiranan teh. Nah atuh. Bapana ieu mah yeuh aduh gusti ngan ditarima si Rusli nu kitu. Nah atuh maneh teh make jeung losos ka dieu si mantok ka dieu atuh Rusli sia teh. Duh. Ieu mah yeuh. Geuleuh aing mah. Geuleuh.
0: Bi Unas pamadikan Mang Sukri alias indungna. Nyititi kuku lucu sorangan. Cut turun ti lawang pawon. Pekat ku hoream nang hareupan. Kerosna tangga ngadon ulin Bi Unas mah nepungan tatanggana. Alasan cenah paribasana teh mah. Bakatku mumpungna narima nang hareupan Rusli ka imahna. Kacaturkeun deui nu ditepas. Sabada sirih hulengan Mang Sukri salaku pribumi eleh deet. Pok mimitian nyarita.
2: Lain Jang.
0: Kumaha Mang?
2: Mang teh reuwas nyana mah.
0: Ah teu kedah reuwas Mang.
2: Heueuh. Reuwasna teh nya teu disangka bakal kasumpingan Ujang. Ari maksud Ujang teh ieu teh ameng wae atawa di piwarang kutuang rama ye teh. Oh, pilih we aya itu sinareng ieu ari bapa mah ye teh.
0: Kitu pokna tetep ari ngomong nama sawajarna Mang Sukri teh. Tepi kanyerieun ngan hate teu poti merean.
2: Ah, henteu Pak.
0: Ameng we kuring mah Mang, Mang. Aya bapa aya Mang lah.
2: Nya ah kumaha ujang we bari nyebat bapa mangga nyebat mang mangga dados biasa na Mang Sukri atuh
0: nya atuh mang lah henteu amang we mamang ye ka dieu daya amanatna naon pun bapa mah
2: malih mah teterangeun abdi ka dieu oge dan nuju dicai bapa mah ieu teh.
0: Oh kitu manawi teh aya piwarangan tuang rama aya perogi ka mamang kitu
2: henteu mang ah teu ieu mah niat abdi we ka dieu ameng
0: geus kitu buntu deui wae obrolan teh ngahuleng-huleng deui atuh ngahuleng asa hese nuluykeunana
2: Mang Kaning Rusli mah can resep udud sedengkeun Mang Sukri oge teu bogaeun udud namun kitu mah salah saurang anu urud meureunan ngahuleng teh moal jempe teuing aya we na eta urud teh tamang ngahuleng teuing ieu mah bedah henteu tungtungna teh pamanyun-manyun duaan
0: Rusli nya kitu deui asa hese rek ngamimitian deui nyarita na kudu nyarita naon atuh kudu nyaritakeun naon atuh jeungna deui ulin kadenya teh hayang tepung jeung Nyi Titi tadi nama tapi Nyi Titi na teu mol-mol tingkeur ka mana tuh
2: tapi da teu genah ari ngabetem wae mah pok ngomong Rusli teh
0: Mang
2: aya naon jang dupi Nyi Titi ka mana Mang
0: oh Ah ya, tadi mah di dapur. Ke urang tempuh urangnya

0: Nangis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayona teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi jambian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu panginten yang nggak
2: batak,
1: laras laras. Opami rematik mah?
2: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
1: Dorong kujutan pangintennya.
2: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
1: Mohon sabar alami ya tanuju karena kita salapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau.
2: Rawas ya.
1: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ada dua dintenya sate ayah acananya.
2: Nya.
1: Lungi acananya kapa babu acananya.
2: Nya. Kamari meni ada teka rawas teh ya.
1: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
2: biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: teras teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh
2: 3 kali kamari mah teh ieu teh aya namanya tas meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace FM.
7: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

Aya naon, Jang? Dupi Nyi Titi kemana, Mang? Oh, aya tadi mah di dapur. Ke urang tempoh hulanya. Ku jenggang Mang Sukri ka pawon, teu kungsi dila geus balik deui. Gek diuk dina urutna tadi. Aduh, teu aya, Jang. Da sedih mah aya di pawon. Ngobrol jeung ibuna. Aduh, teuing ka mana nya? Meureun init mah da indungna ge eueuh ieu teh. Sigana mah kabaturanana atawa keur katampian meureunan. Pokona teu aya Jang geuningannya. Pokna bari neuteup ka Rusli. Oh, ka mana nya? Ah, duh ka atuh. Ceuk bapa oge, ceuk mang meureun katampian atawa kadatangan teu apa. Da urusan indungna budak jeung Cici eta mah lain urusan mang. Cep deui jempe. Ngaluan pahuleung-huleung deui bari pabaeut-baeut, sirih leret, teu seurit teu naon. Irung weh kembung kempes. Duanana eta teh. Obrolan teh teu kaurdar.

Nukil terbebas. Cek Rusli bangun terpercaya. Bade ngomong na setengah darida. Sedih atulah kami nabina. Asa dihukuman ku masyarakat. Pedah kalakuan memanehanana. Dah cek hati nama memang can menang kebebasan Rusli te. Har. Nah, makanya nanya gitu. Mang Dasim heranun. Kuring can bebas, Pak. Kuring can bebas, Pak. Malah mah hukuman wa ayeuna mah leuwih berat batan dikerem di jero panyara, Pak. Leuwih berat keur kuring teh, Pak. Ke. Kumaha maksud hidup teh Rusli? Kumaha ieu teh, Pak? Tetela. Hukuman untuk miba kada di kuring teh can nekasan, Pak. Ayeuna kuring dihukum keneh. Teu bisa bebas. Teu bisa laluasa, Pak. Moal waka gumira, Pak. Ada sanana kumaha Rusli? Ngomong ka bapak. Pak. Sabab tatangga babaturan sobat. Jeung sing sahabat anu kungsi wawuh jeung kuring. Ayeuna teu daraekeun deui wawuh, Pak. Tudarekeun deui wawuh, Pak. Karasana tadi basa kuring luntang lantung. Maksud mah rek mabarahate hayang nampakeun ka sono ka lembur matuh jeung ka sobat-sobat, Pak. Tapi harianeun, Pak. Geuning kitu batur teh ka kuring hukuman keneh, Pak. Jelas arang mung wawuh. Teu daek patanya. Nenyo oge ijin jiga na teh, diga nenyo gegeuleuh wae ka kuring teh. Ka bina-bina, Pak. Kitu cek Rusli terang-terangan ka bapakna. Atuh puguh maninga huleng Mang Dasim teh, kumanehna oge geus kaharati ayeuna mah yen anakna meunang hukuman batin ti masyarakat sabudeureun eta kampung. Sabab si kepala rea jadi robah. Teu kawas bareto rasa maneh ka urut sakitan. Abong-abong ka urut sakitan, urut jelema kaluar ti panyara. Dianggap jalma anu geus teu boga ajen diri, diri ibarat runtah anu meunang mulung tina jaria. Rusli, naon, Pak? Kuring teh keur sedih, Pak, ka bina-bina kuring teh. Ieu memang akibat kalakuan kuring, Pak. Tapi ulah kitu atuh. Da jiga manehna teu boga salah wae. Panjalma aya salah jeung bener, Pak. Kuring geus narima kana kaayaan kuring, nepi ka kuring diasupkeun ka panjara. Teu naon da kalakuan kuring eta mah? Kuring keur kapoekan. Nepi ka sadar kumaha? Kuring lamun dihukuman kieu ku masyarakat, Pak. Teng. Pak, tengkring, Pak, kudu kumaha kuring, Pak? Rusli, ayeuna mah kaharati ku bapa oge, Rusli. Memang kitu sifatna balaraya mah. Sifatna kitu balaraya mah. Hese rek narima deui hiji jalma anu mulang ti pangberokan. Hese eta teh Rusli. Tapi saknyana mah maranehna teh henteu kejem. Henteu dolim manehna teh Rusli. Teu aya niat ngahukuman pikeun salalawasna. Eueuh niat Rusli. Ngan maranehna teh kasieunan. Sieun misi jiwa manehna leuwih jahat kawas nu ngeus-ngeus. Maksud bapak teh sieun misi jiwa maneh leuwih jahat kawas anu ngeus-ngeus. Kitu Rusli ku bapak mah. Tah kulantaran kitu pikeun mulangkeun deui kepercayaan balarea ka diri hidep. Hidep kudu tetep bajoang kasep.
Iwati bapak anunya ah ke anak nak se bapak sedih. Eh ningali gitu kasih kolot mah iya kasebut anak nu baung berkedewang bangsat bergajul mun awe jadi tukang tuna susila oge inung apa nama mual mual laik minta geluh ke anak nya ah kami nabi nah yang ngajahit ke nasib anak na dimana-mana oge kolot mah gitu di bapak komo inung hidup uwe iwali bapak sorangan anu bajoang pikir ngomian ahlak maneh duslih

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Naot mah ieu kasebut anak nu baong merkedewang bangsat baragajul mun awe jadi tukang tunau susila oge inung apa nama moal moal daek minta geuleuh ka anakna nya ah kami nabina hayang ngajahit ka nasib anakna di mana-mana oge kolot mah kitu deui bapa komo inung hidep eueuh iwali bapa sorangan anu bajoang pikeun ngomean ahlak maneh Rusli hidep oge kudu sarua kudu bajoang pikeun mulihkeun deui ajen diri nukung si ngagejret ku si ngagejret Rusli
1: aduh pak
0: kumacarana aduh pak kumacarana pak dek kuring ting geus teu amuan ku jelema pak pak kudu kumaha carana pak kieu kasep ku jalan ngomean tingkah laku ku jalan ngomean tingkah laku Rusli kasasama sing sopan kabatur kudu akur robakeun yeun kahadean pikeun nebus kasalahan anu kungsi dipidampah ku anjeun memang nurutkeun ponis hakim mah hukum teh 2 bulan dilakna ceuk numutkeun kahakiman mah tapi hukuman di masyarakat mah saumur-umur kasep satungtung urang urang can pisa nemongkeun kalakuan anu hade bener-bener hade tak korup ka Allah kitu kasep pak kumaha Rusli rek kumaha bisana akur jeung batur pak rek kumaha bisana kuring akur jeung batur reku maha bisana hade jeung sasama ba mun maranehna geus teu percaya ka kuring ka jelema urut panjara mun maranehna geus teu percaya ka kuring pa buktina tadi dianyangan sahade-hade dideukeutan sanya-nya kuring sopan rasaan teh ngahargaan ka maranehanna bata narima kalah tingbalieur tingkalieus kawas nu ijin ka kuring teh kawas ningali carang karunta ningali runta anu pika ijiden pika geleuhan pak
1: ya Allah ya Rup suka temak dia
0: ma nah aku mati ningalkan ma Mang Dasim ungut-ungutan kumaneh nage kaharati pasti kana kitu nate malah geus kabayangkeun si samemehna memang bakal aya kajadian saperti kitu sabab ajen diri Rusli geus katalanyuran geus ngakubrag ka bina-bina hese ngahudangkeunana deui Rusli sing sabar kasep sing tawekal Rusli takil geuning akibatna teh matak oge bapa teu waleh-waleh mepelingan ti baheula Rusli urang teh sing bisa mawa diri jeung mawas diri geuning teu kudu jaga di akhirat datang na siksa teh di dunya oge geus kapangih da ieu si horeng teh naraka dunya teh akibat kalakuan urang anu pinarakaeun karasa tau ningali kanu can puguh ngeus puguh natra sawarga jeung naraka di alam akhirat mah ngeus puguh aya aturanana tapi di dunya keneh urang teh mun urang hayang asup naraka nya kitu kawas maneh ngalakukeun kajahatan kadoliman kariweuhan matak patkur rariweuh sarieun gareuleuh eta kalakuan teh sipatna pinarakaeun karasa kumane pinaraka teu ditanya ku batur depan batur jadi sarieuneun naraka keur maneh cuang ceng oh batur. Tapi lamun mane hayang boga sawarga kalaman ngasaan sawarga nu aya di dunya, atuh maneh teh kudu nyeun kalakuan anu hade. Nu matak yeuh bener jeung bageur katutudur teh kacida pisan pentingna. Hirup bener ngajalankeun babeneran, hirup bageur bari ngajalankeun kebageuran, katut jujur penting pisan eta teh. Tibareto oge bapa teh teu waleh-waleh mapagahan ka hideup. Kudu bener, kudu bageur sing hade ucap, hade tekad, hade lampah. Tah bisi kieu jadina, Rusli.
2: Omongan Mang Dasim kadengena ku Rusli mah kalah asa ngececeleh ka dirina. Bersarua bae jeung sikep balarea. Atuh puguh Rusli teh kalah beki sedih sarta leungit kepercayaan diri. Rusli ngahuleng, hatena ngageremet, amek nyedek tanaga midek. Keheul, keheul, keheul ka saha, amek, amek ka saha. Teu puguh nu diamekna, nu akhirna balik deui kana perkara Gan Ubed. Sakabeh siksaan batil nu karasa kumanehanna disedekkeun ka Gan Ubed. Sabab nurutkeun perasaan Rusli mah nu jadi mata holangna teh iwal ti Gan Ubed. Atuh puguh panik kekerot sesumbar jroning ati.
0: Aing bisa kieu lantaran sia-sia Ubed. Hati-hati Ubed, tidak hiji mangsa mah aing bakal ngajakeun pelitungan. Sabab gara-gara anjeun aing jadi kieu dihukuman ku masyarakat.
2: Kitu ceuk hate Rusli anu memang teki ancur pangharepanana, kasiksa ku laku lampah sorangan nu akhirna nyalahkeun batur.
0: Geus Jang, geus geura sare anggur mah tong hulang-hulang kitu. Sok lamun dek dahar-dahar da aya dahareun mah. Ku bapa geus ka judi, hidep teh butuh ku istirahat anu cukup. Bisi teh mah di ditu dipanyara kurang sare. Pada neungeulan, pada negoran, pada nyengor. Komo kurang dahar. Keun. Sing sabar tawakal welanan. Seri sakitu mah itung-itung nebus dosa we atuh.
2: Cek Mang Dasim ngaralemu hati anakna. Rusli teu ngomong deui manehna ukur narik napas jerok na keranan. Cungnang tumbus ka kamarna, kuledag ngagoler dina dipan. Anggur nangkalak bengkang. Kucap kicep netep lalangit ngumbar lamunan nganteur sawangan. Keur kitu Rusli ras inget ka siji hek anu masih keneh nanangan hukuman can bebas kawas manehanana. Ras deui kana jangdina, jangdi anu geus nyangreud geus pasini yen rek sabab pahit sabab manis, rek silih bantu silih belaan.
1: Hek
0: iraha maneh rek pijil ti bui, iraha rek datang ka imah aing.
1: Buru-buru balik atuh jihek.
0: Aing eueuh batur ulin ya duh. Kagok aing mah duh. Ku salemur oge geus dicap jelema teu balik. Kagok aing mah ieu mah. Aduh. Nu karunya we ka si bapa ya teh aduh, nu geus ngurus aing teu leutik. Bapa Dasim, tapi kudu kumaha aing teh yang mulang tarima ka si bapa. Tapi aing oge geuning disangka penjahat ieu teh geus jelas aing teh jadi penjahat. Aduh. Lamun teh mah aing dikeresakeun jadi jelema sukses jelema beunghar, aing hayang nyenangkeun si bapa. Si bapa hayang munga haji cenah ka Mekah. Lamun uga waragan mah aing teh pasti bakal ngalaksanakeun eta kahayang bapa aing. Tapi ayeuna ukur kieu kaayaan aing. Aduh.
2: Cek Rusli harita teh hatena nyamat-nyamat ka si jihek nu dianggap sobat dalit anu kaijir bakal penang dibawa sama pahit sama manis ku manehanana. Akhirna Rusli boga putusan yen balarea teu bisa dipercaya sabab licik hayang menang sorangan, teu ngaci batin deungeun, teu ngarti kana perasaan manehanana. Timbul deui putusan yen Rusli teu hayang bebarengan jeung Patur Salemurna sabab ngan ukur matak nambahan ka nyeri hate jeung nyeri kana ati, matak raheut kana hate. Ku ayana kitu naon nu geus dibadamikeun jeung si Jihek di jero panjara beuki teguh dina kayakinanana geus boga putusan kitu mah reupwe sare Rusli teh tibra nakranan harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap lingi adik Rai Kang Rai. Hidimbi
1: Aulanun Raka Prabu.

0: Ni bibisik Prabu Arimba ngahaturanan linggih ingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa. Kuniraha ngandika. Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan. Arimbi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang Yap kahareup.
1: Raka Prabu.
0: Eta nindeung nakasinok teh. Hooh. Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresanna atuh purwa panjenengan Raka Prabu kersa nimalan. Aya hal-hal nu badi baris didugikeun deui sareng.
1: Tansah diajeng-ajeng kaula nu
0: kelan Purbakesa
1: kahareup maneh Purbakesa
2: teu pindah damel ngahaturkeun sumrah bakti Raka Prabu
0: Agnuhun
2: kahunyuk Senopati
1: nuhun rayi nuhun
0: kalihna teu eta atuh ieu teh naon Raka Prabu purwa ngahaturanna linggi okieu. Saperkara Akang teh sono.
1: Nuhun.
0: Kaduana perkara. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon. Perbatasan.
1: Ari kitu
0: sawatara patugas ngalaporkeun yen cenah di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan
1: timalan
0: aya jama bangsa manusia anu keur ngababakan
1: bangsa manusia
0: perlu dicuriga.
2: Ulu.
0: Pariksa pasporna. Naha warga negara mana? Hah? Sabab dina jaman kiwari kadecing ati-ati. Mun pangungsi ti mana?
1: Laras kaula nun.
0: Ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan. Ngadon ngecek ngebur ngelak melak tanur. Bari tanpa izin bari oge bangsana lain. Lain bangsa urang.
1: Saurna teh sabaraha jalmi kaula nun?
0: Kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah.
1: Nah, kurang ngajar temenan. Cuman taka kumawani tanpa bemak ramah gelak luar tidak sopan santun ramah tamah tasih kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia nyetak itu
2: muak itu jelmanu kabawa caah mati Aceh ya kabawa ku caah sulami
1: lain sulami atau tsunami
2: taeta
0: kitu kairin ku walet meureun nya anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir di ieu tempat sabab numutkeun beja tinu meunang dipercaya eta jelema teh mah keujeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan julu keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu
1: Kuhal sakitu urang salaku pemerintah negara, wajar ngayakin tindakan kemanusiaan model gitu. Nah, kau lanu simpen persanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakati asa ngajorang ke temangkelu. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
2: Ngan ai tata tertib mepakewe ulah wakasakaligus ngayakin tindakan. Ulah getah sarupaten tanya timimiti nak naon sababna kumaha pasualanana. Harti nak kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan. Ha?
1: Tapi nak nama Raka Prabu.
2: Ya saya acuk pula.
1: Purba kesa.
2: Ben.
1: Siapkan, siapkan patugas. Walau dia balat tam-tama sikap pedang tamsir gada militer sapanah limpu.
2: Oh mangga, mangga, mangga.
1: Iraha Raka Prabu
2: ulah diisukeun ji. Eta si Nyai Sora mun diheujeun-heujeun kitu,
1: payah, payah Raka Prabu.
2: Keunae, keunae, keunae. Keureuyeuh keunae da puguh di ase terus atuh.
1: Hayo lumampah. Rampung Daud tutas pangandika amit Raka Prabu.
2: Brah, brah.

0: Braha Prabu purubah kesah
1: peremios
0: los
1: menyiapkan pasukan jajab Kakang Mok
0: dikenmimpin oleh dia bala tamtama
2: ya.

0: Ayi.
1: Lam.
0: Aya mangkeluh kena aya manusia salapan urang. Ngadon ngasak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya. Sabab beda bangsa bisik mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya. Diumumkeun ka masyarakat sabudeureunana nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyulunupkeun barang nu terlarang. Utamana nyaeta teroran ti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom kahiji kadua ne diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba. Obat-obat terlarang. Sabab ari pemuda teh tulang tonggong negara. Anu keur meujehna bala kasenteng tanagana. Sabab satu jikalau terlibat para pemuda nagara Pringgandani narkoba. Satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Numatak nagara ngateumeunangkeun agama ngaharamkeun. Sebab nagara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani. Masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Dan jangan lupa sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mawe ngedek nyokote hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura sarolat hajat ka jah euy ai di imah teh. Isyaroh urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna. Mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu halo di alam barjahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi. Cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Polah-polah manusia.

0: Beda tak tukang alok teh orang Indonesia.
1: Betul, orang Indonesia bukan orang timur.
0: Aksara Indonesia teh.
1: Kawan kulan.
0: Sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara.
1: Aksara.
0: Huruf. Oh, 9 huruf.
1: 9 huruf.
0: 1 i.
1: 1 tah. 2.
0: 2 n.
1: 3.
0: 3 d.
1: 4.
0: 4 o.
1: 5.
0: 5 n.
1: 6.
0: 6 e. 7 S
1: 8
0: 8 I
1: yang paling tungtung 9
0: yang akhir 9 A
1: betul 9 huruf
0: ya
2: yang paling tungtung
0: wali juga yang ada hanya di Indonesia
1: Indonesia
0: 9
1: 9 apa 9 wali
0: wali Songo tuh
1: benar wali salapan
0: jadi dunia ini dibagi dua
1: apa artinya dibagi dua
0: barat dan timur
1: kalau di barat apa
0: di barat punya falsafah punya wayang disebutnya boneka
1: apa artinya boneka dong
0: disingkat boneka itu jadi BNK cenah mah Allah Bapa Allah Anak Rohul Kudus
1: timur
0: kalau di timur punya boneka disebutnya wayang
1: wayang apa arti
0: wa itu angka 9 kalau dibawa dengan huruf hanacaraka
1: yang
0: hanacaraka data syawa itu 9 wa
1: wa betul
0: ya
1: betul
0: makanya wayang itu wujudnya 9
1: ya 9 mana saja 9 be
0: tangan wayang sebelah tiga potong
1: tiga.
0: Yang sebelah tiga potong jadi enam,
1: enam.
0: Tujuh, kepala.
1: Tujuh kepala
0: delapan badan
1: ya.
0: Sembilan di bawah yang sempul. Menggilir-gilir kepala sempul. Sepuluh hidup.
1: Hidup
0: dihidupkan dengan dalangnya
1: ya,
0: tuh kan
1: betul mau ada
0: jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut weseni adiluhung ya tapi kita oge anu resep anu teresep maka naik dah itu mah soal selera
1: soal resep
0: iya aduh ayah jelema cina salapan urang
1: salapan bawa-bawa
0: iya ni ngang di salapan iya
1: buah gitu wali mah gitu
0: cina mah anu ngadun ngecek ngebur melak tanur ngababakan di eta tempat aing dek mariksa naha eta jelema di mana?
1: Oh, sae. Nah,
0: eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut-akut kasuhunan.
1: Akut.
0: Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih ku junti. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun kurunyung ge budaya deungeun anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang heuh kitu loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran ai manukna di jerona beueuk tuh ya ai kanang kanang maung ari eusina ti kuda eta nu salah pisan mah hayu ke adi
1: mangga

0: ayeuna bi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu
0: teh. Sok lieur aya lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diikhtiarkeun kanggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teh?
1: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teh teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga alfa propolis di manten Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu, ya alhamdulillah gitu, sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana, bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
9: Oh, atuh kantenan kan kaluli-luli ai nu ngareuna teh.
8: Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
9: Ya malah bisa dipake ramuan.
8: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal. Contohna cangkudu

0: Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asake eta teh obat darah titingi. Pikeun nurunkeun tensi darah. Hah? Itu buah cangkudu. Koneng gede. Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh.
1: Antibiotik.
0: Heeh, antibiotik. Oh. Tuh, kumis uce. Ai ucing. Heeh. Nya. Kaduh picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana. Ayeuna mah gunung parantos gunul, pasir parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih satu hari itu dari pohon-pohonan. Padahal kalau lestari lagi, wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu itu bisa kan? Kita ini orang kaya kata Ebit gitu sih, teteh ubah lah teteh tongkat kayu jadi tanaman teteh.
1: Oh, itu mah kus plus.
0: Teh kus plus, teh eta.
1: Bukan lautan.
0: Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan, hanya kolam susu. Kata-katanya. Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk Ebit teh mah. Cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit. Ya.

0: bahwa indah dan belum
1: tahu. Lili hilang matanya jangan ikut konsen.

0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Sampai lagi kepada malam minggu sekarang di TPI kita ketemu lagi.
1: Jumpa lagi kan dengan
0: Allah.
1: Jumpa lagi dengan penggemar.
0: Iya, ketemu lagi dengan penggemar-penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Halah. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Yang ada di Kepulauan Riau.
1: Masih selamat kan.
0: Yang ada di Riau semua.
1: Ya betul. Sehat-sehat semua.
0: Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang-orang Sunda. Ya. Saya dari Cepot Giri Harja Tilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini.
1: Ya, betul sekali kan.
0: Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana.
1: Amin.
0: Diterima. Ya, cuy. 80 ribu lebihnya yang korban gelombang tsunami teh. Tapi eta anu 80 ribu leuwih
1: naon kan
0: masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep.
1: Heeh.
0: Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna.
1: Betul. Aya hikmah.
0: Hikmahna naon? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina.
1: Laras.
0: Kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Marah duit yang kadak-kadak bager tuh, itu
1: jadi uang perusahaan ya, kamu kan itu
0: alah
1: benar
0: itu darek di koropos kumaha dunia minyak, gas, di kenyotannya melongo di jerok gebros sedangkan katinihan kucai atau puku weh aku yang ganying murinya. Terek itu kumaha dan janji Allah ya dunia bakal kiamat. Memitina kiamat letik tapi cek anu maranawat madina waktu harita pasti kiamatnya ansara rea sadunya. Ya. Tak itu matak cing hati-hati cing wawuh jeng alam teh. Cing nyobat jeng alam teh. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, teh kitu. Puji nuti heula ka nuti heula, nuti heula ka nu paneuri ka nuti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh didinya teh. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksa ku saling caci, saling maki. Saling hina tereh rusak itu tah halah ya parebut kakawasaan di negara Astina teh
1: ayeuna teh Kang
0: anaknya Dasarata yang disebut Kurawa anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja sedangkan sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira anaknya Pandu Dewanata Suwargi
1: yang punya hak itu
0: tapi dengan cara picik licik
1: manipulasi
0: Pandawa dibakar di Balai Sigala-gala jadi wah semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati kebakar terbakar. Samarukna meureun iya.
1: Padahal
0: Panawa masih hidup.
1: Masih jumeneng betul.
0: Padahal Panawa masih jumeneng. Resep jeung euy ngomong kitu tah lah. Resep. Cing kumaha ada anu penting kopi ka seuri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ningalkeun doma bawa anu maraban nya itu.
1: Bejana menang juara.
0: Menang juara euy si seta duh. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Kang Don Sanusi dek mere si Cakra tarik dibikin ke dewek jeung Kang Dali Turjana balalageur teh nu di gede bage teh ka dewek ai Pak Haji Sidik ngapuguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jagjang Sari Jadi komo Pak Haji Didin geura ti Kuningan heuh moal ka itu beuleum gurame teh ai Mang Agung tadi Bogor ai rek ngawayang ka Jakarta teh nyimpang heula sia umat. Namun teu nyimpang awet meureun kejo aing kitu. Heeh. Untung ada landak putih yang membikin lubang ke bawah tanah, saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya. Keluar-keluar di sini di hutan ini ikut, saya juga ikut ngeliang, ikut nerobos. Ya ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh
1: an ka dewek
0: salapan urang Panawa meureun limaan tanya ibuna jadi genep. Kata mah ku dewek tiluan, bapak dewek jeung si Dawala. Untung si Gareng mah teu milu. Nya. Kadé kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasuluh pangpungna we hungkul. Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina nu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui patetan-patetan teh loba geuning nya euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Lumayan kan? Lamun ngala belut urang di lemur tong di setrum tong di portas urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialakeun we cenah megar heula cenah jadi anak
1: sinareuay
0: ai teh dialak ku dewek da ku batur geuning dialak. Heeh kitu da belut nogan teh telolong nya lumatak. Lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh. Heun padahal ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nyata atuh anging Nabi Sulaiman anu apalin kana bahasa sato teh. Oh, urang ge kudu atuh. Kitu tah. Ya ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro.
1: Moro Kang.
0: Oh, dah hayang barangkakan daging atuh.
1: Sukana aya mencakan.
0: Sukana aya eta teh pecang nu leutik. Munang-munang Cangéhgar atuh ka Sintu. Jeung Raden Arjuna, Raden Bima. Da ibuna mah sareng Raden Kontea di ditu di Laneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya.
1: Tetap jaya.
0: Prung.
1: Naon prung teh? rek jaipongan rek naon.
0: Nah, dangdut atuh sia teh.
1: Jaipongan naon atuh?
0: Tadi gining dewek pasakeur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut.
1: Asa ka rengong buyut.
0: Heh, bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun.
1: Bisa.
0: Heeh.
1: Iklan ge bisa.
0: Prung. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Heh.
1: Gaya ai geus disalin malah Asep.
0: Asepnya.
2: Asep jiga Pajajang Sarijadi.
0: Sah jiga Pajajang Sarijadi. Ah tong sok kitu yeup ah. Ah. Sok atuh ah, prung kaya. Rengong buyut. Kasangakeun ye ka Haji Sidik.
1: Ibu Hajah Nining.
0: Ibu Hajah Nining anu bageur, anu tara nagih. Kang Jajang Sarijadi nun teh. Ka Haji Bahro.
1: Asep Malim.
0: Asep Malim jeung Dara Ramang.
1: Asa
0: aya nyeumeun uing. Kita lengser na Berlin.
1: Duh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong. RT 01 RW 03
0: di Karawang Timur ya Pak ya.
1: Ya Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung tayna lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngod gitu kita. Dada. Yeah, dada di punggung kita. Kita pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ya leungit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah leungit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang udang sarba udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezeki banyak.
1: Amin.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
5: Iya, tetes mata ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamu alaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agama naon mane euy?
1: Abdi lah.
0: Heh.
1: Islam.
0: Eh, sami atuh punten ah. Sami-sami muslim.
1: Sami.
0: Aduh, laras Islam.
1: Laras
0: geuning teh nungtun onta.
1: Yeah, kakancun itu di Saudi Arabia.
0: Uluh, kira tu beri jenak kacu. Nyuhunkan bibit dah ya, onta.
1: Ganti batu kuentok.
0: Naon ah, weh. Ayah duit gening eta. Waduh, hade jilbab dah.
1: Pajar kente jilbab cina. Karunyanya.
0: Waduh, bangsa aja.
1: Macak.
0: Iya, gitu anu ngapapakan deh. Hei.
1: Hei.
0: Siangaran.
1: Uring cepot ya.
0: Wah! Siapa deh?
1: Cepot.
0: Wah. Bangus gitu maka jengaran Asep.
1: Budak berjauh. Aduh.
0: Aitu nu tukang.
1: Kuring dawala duh
0: syahajna ngaranna ararem
1: ini jauh jeut budak meureun
0: bangsa naon maneh teh
1: manusia ya.
0: Ha
1: manusia
0: wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah
1: weh budak meureun
0: Haling siah, haling tenyamung, tenyamung, haling, haling, haling, haling, haling, haling. Sejok tanya benar identitas dah, oi. Benar mana teh bangsa manusia?
1: Mohon.
0: Kes umroh.
1: Rantau sering kan?
0: Oh, syukur, oi. Dupi il,
1: di mana, alutan di mana?
0: Aing warga negara Pringgandani.
1: Aik itu.
0: Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku nagara Pringgandani ieu tempat teh.
1: Ieu teh.
0: Heeh.
1: Ulu.
0: Ulah sangeunahna sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pamarentahan nagara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur kalungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bapak pang pang pang pang pang pang us ah batik pang tik pang tik tik pro tik tik pro coba godong siapa bopo
1: hartos tauhid karunya
0: itu bisa apa?
1: Ya tuh hapun dan
0: oh hampura sabab ieu teh mana teh geus lila jadi dia teh. Ya. Aing jaho itu di lebak teh aya tunggul jagong.
1: Aya kitu
0: maneh teh di dieu teh geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. Eh? Ayah merek ayah kaingetan syatolol mah nengah-nengah itu syate hari-hari syah ngagade-ngagade lain cing make polo
1: sumuhun dah terterang itu mana wita itu ayah nukangungan anak
0: itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda-anda semua harus melalang pret lain syari goblok dina syai lain marukana murid aing ngabodor aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh.
1: Ya mohon maaf aja.
0: Entah mohon maaf, mohon maaf. Pokoknya dari saya sekarang pergi.
1: Jadi kumaha ite?
0: Dek ini kumaha?
1: Ya kumaha dundungan kuring ya atuh.
0: Hah?
1: Kumaha dundungan kuring?
0: Lu punya majikan?
1: Ya ya.
0: Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat.
1: Bubur atuh, calukan dundungan kadi kicu.
0: Dunungan ya ini bukan anak itu ngamak.
1: Juragan Arjuna wae heuh.
0: Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat kababakan teh.
1: Henteu
0: dah. Berarti maneh teh ilegal. Heh. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir-usir lain jempe wae.
1: Kita tadi aing teh ngomong teh budak.
0: Hah? Kita tadi
1: ih lalaki teh lain awewe.
0: Aduh ampun.

0: Aya naon denawa-denawa
1: sajen
0: ngaran kaula teh Janaka.
1: Saha
0: Janaka?
1: Teu make Sunda.
0: Henteu.
2: Oh, yuk. Janaka Sunda maksudna mun. Geus areueuh nya si Utun Singkok. Aya kulili ena.
1: Ngaranna Janaka.
0: Janaka.
1: Ai itu
2: abdi Janool.
0: Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin ngarancararane. Ku Janaka.
2: Jing Janool yeuh Udin mah geuteh.
0: Ku manehna jauh teu kadenge.
1: Ya. Janaka.
0: Kaula
1: dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Heh. Warga nagara mana tadina?
0: Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan.
1: Komo kitu? Abe pikanya aheun batur heung taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek didinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Hayo da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh
0: itu pepelakan teh karek saminggu
1: dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh.
0: Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik.
1: Dipaehan kuy.
0: Lain cepot. Ai ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna.
2: Jadi kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah cudah. Ah. Dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dengan duit teteh. Dalamun buka keur nyogok mah ku aing dibere. Dibere menyingkah rasana. Da dibere menyingkah teteh mah teu polotot teuing. Pemasukan. Oh, pemasukan.
1: Hayo nyingkah.
0: Anjeun ulah ngaganggu ka kaula.
1: Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah?
2: Bah ribut ye
1: bebeja ai
0: cepot lah siapkeun tenaga pikiran bisi ribut cai lah si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima
1: cai lah tenang coba
0: naon
1: bener tegara
0: tega pati
1: tega ayo ajmulat teh tegar ya
0: aling pot
1: wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatiga
0: saya
1: urang ajar satria. Oh.

Hebat maneh si Janaka. Modar kurang ajar. Aduh.

0: Aduh, ya bini Surawung ini alus. Pajar aing bini Surawung. Aduh, ini gomplok Surawung teh diri bonding. Wih, siap, ya, siap. Benyang, siap, ya. Nah, eh, tuh. Aduh, siok sia. Mening nyingkah di iya tempat ini mening di podaran kuai. Ha?
1: Itu awewe tinggali awewe mening gulis.
0: Mana? Mana?
1: Tuh.
0: Wewe. Kilain awewe. Lain tak kacau sama ku angin. Aisyah.
2: Katipu ai. Katipu juga teh.
0: Aduh ampun. Hei.
2: Naon? Kadieu. Kadieu we di dinya. Kadieu Surawung.
0: Meren dunungan nananya memas iya ayangnya hawe aing weloi wah samodar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah ayangnya hawe.

obong kena dedemit. Ras-rasan cerek itu tek itu we urat batu. Obong kena dedengkot. Nepi ka urat sarap. Hirup urat urute. Naon sate? Menawi teh daya dunungan kan. Abdi teh lu ngagidi ge kabantu ieu heula kan. Dek naon bade ngiring nemak atuh. Mana? Wah, ite kulan di Sukabumi teh. Hayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabet teh kudu huluna. Aya maneh sanes anu sanes. Yang tetanggaan rip. Aya jami kulan nyung eta tataros kami ceking kumaha carana cara supaya hayam abdi supaya disada. Cita hayo cita kukuring aya disada wae mah nya dipencit ku teh. Dan teh ada jalan itu. Ya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Lu bogana mangarep-arep we. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti eyang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lah di ditu nemakna sae. Denawa-denawa rasakeun

0: Ling.
1: Dah walau.
0: Iya Bambang Somantri. Iya.
2: Sok
0: kejar
2: Aling Dharma.
0: Si Raden Putra Bambang Aling Dharma ingnya. Nya. Aing nunggu gala lakon di lalampahan misteri Gunung Merapi. Halah. Modar kau yang buta gitu tinggal ikut nih.

0: Tau yang syarikan siya hari aing gagate.
1: Manera ngetan datang hidup
0: tah gitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oh, oge.
1: Dan naon ge kudu belajar.
0: Heh?
1: Belajar latihan.
0: Nu mata ku HP ka barudak-barudak rodek sarakola.
1: Sarakola ulah bodo budak akang.
0: Heuh, sambungkeun antara teori jeung otodidak.
1: Eta eta pengalaman.
0: Heh? Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh.
1: Formal jeung pengalaman.
0: Kitu. Sok aing lain hare-hare wae hirupna. Buktina pandewek ngan gagal jeung gagal hirup teh heuh.
1: Atuh da uyuhan sakola ge henteu.
0: Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dek kang ngeureuyeuh we geuning.
1: Heeh, jeung panggilan akan teh.
2: Wah, batur iaan deuleu. Naon-naon ya? Dulu itu panah-panah nepi kacing syaridit gitu. Alah, ya,

0: Diu. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Dina tarik kumang teh jadi tarik riseun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
2: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perobihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
2: Amin ya robbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua.
7: Iya,
6: Pak, ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya,
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
7: Yeah.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, yeah, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 13 8000 6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Gusti, Gusti Senopati.
1: Kumaha bejana kumaha?
0: Kula wala dia balat tamtama sadayana bubar kataulan.
1: Naon sabab?
0: Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeut dararaneh haju abdi oge.
1: Kurang ajar,
0: sanes kurang ajar dari kerdil manusia muda kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah cayina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh naha manehna tempi katengarti kitu. Kacida teuing eta mah. Taeta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu gala lede diletik-letikeun disebutna bonsai. Alus dikerdilkeun manehna mah tatangkalan mah jadi papaes, tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun. Atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta. Nya nurut nya ngamuk.
1: Anu katingali kumana sabaraha jelema?
0: Anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas.
1: Bapakna
0: saduka sapuka bapakna duka sanes kulan Gusti.
1: Jadi ngalawan,
0: ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kulan Gusti panah. Nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayanya ditodong
1: atuh naha lain digabrug
0: panah Gusti sarareukeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot. Neuk dreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanusia urang.
1: Kurang ajar. Entong tong make jeung narica kasep dari naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun kumaneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena.
0: Model abdi.
1: Maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut.
0: Ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti. Tadi nama aing teh hayang ditaksir ku dunungan. Maksud teh tapi da kumaha cumurena geus kana nasibna.
1: Urang ngajar temenan. Haling ku aing urang sing hareupan.

0: maka pihatur Kakang Godeg.
1: Terima, Ren. Iu.
0: Kakang Semar.
1: Munang bejati si Semar sana si Jenet. Ayah nu ngepung. Bangsa naon.
0: Anu mawi.
1: Begal.
0: Sanes. Alhamdulillah. Nuhun kening juragan agung.
1: Iu, bos.
0: Iu. Baik. Matak mung ngahiji juragan Bima teh kitu geus soak. Loba disentak. Jadi we tenggal kalongeun. Sembah kapihatur ageung.
1: Diup.
0: Nguningakeun kulan disorobot bangsa naon teteh? Nguningakeun Kang.
1: Daun.
0: Kumaha salamet, Jang?
2: Salamet.
0: Pangresa, pangulaan.
2: Salamet, Kang.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salamat Pak, alhamdulillah Pak. Geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku.
1: Aya nu ngaku.
0: Teu pino. Pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapun ku nagara Pringgandani.
2: Nepi ka Jang Saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dieu Jang.
0: Kadungsang-dungsang rebut kakawasaan rebutan. Heuh. Kunap siumah kitunya. Yang eta deh soal pangkat. Batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur kajejeg. Merukana reklana mun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna. Tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya dawala rupina tah kitu euy. Merukana teh. Kalau henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya, ieu mikir tuh euy. Dewek teh geus kolot euy ah, mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib. Mun panonpoe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere spirit teh ka barudak mora. Supaya leuwih dironjatkeun. Kasinian urang teh heuh. Cukolo teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mun bapa ka jaman aya ku dewek aya mah geus tinggal geuning euy. Ulah. Da kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelanja ipongan. Jaman ah mah nya tempat iih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah jaman. Oh. Aya laguna teh teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina jaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan di jaman aing mah di jaman
1: lamun dikersakeun kemar boga tempat omah si Cepot ulah dijadikeun RW atawa RT wa balik
3: wana lulus mah
0: ah barina ogena mitah nu kitu patut nu masyarakat tebatan ngurut bakal ngejebian
4: aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani
0: mung eta teh kula teu acan kahartos
1: kardi kumaha
0: nah eta teh priyogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton
1: ai kitu.
0: Wah sakitu mugiawe urang sadayana urang milarian di tempat anu sakirana matak aman.
1: Ya tuna naon aya eta pangnangarugrug naon
0: maksa kudu nyingkah ayeuna.
1: Kudu nyingkah ayeuna
0: teu pino.
1: Sorak kedah lah dia.
5: Kebong, kebong.
1: Gan, gan. Jiga. Singat kos
0: anjang palang siang
1: buru-buru bapak nyumput kecu bapak mama bisa lompat tihula kecu tihula
0: ayah anak
1: bapak mah nyumput tinu iuh ke mua kaciri dah poe kecu jik
0: kade sing hati-hati ni leja
1: jika ren
0: badek itu badek kege hoyong jaksa jika ayo pot buru-buru
3: nikah kecu.
1: Init.
0: Lah,
1: init. Jaga inung aing si Babu Kunti. Nggak. Sawios ku abdi we dijagap agan mah kedah anu nyarengan bilih kumaonam saha nu laporan ge
5: dit dit
1: kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar.

0: tobat. Anu agung Dewi Arimbi, anu tadina nafsu ngaguduk-guduk amarah cekawadahan, benci ngewa ijin ka manusia nu bararana, tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima, leungit ijin timul asih, leungit ngewa timul nyaa, kalayan aya rasa nu beda ratuk jajantung. Panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat, tobat Gusti.
1: Aya kentayangan bot.
2: Uka-uka awewena.
0: Gusti.
2: Kunaon teh?
0: Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih?
1: Aing Bima.
2: Duh.
0: Saha?
1: Bima.
0: Tobat, tobat teuing meni sae eta kakasih teh kaula nu?
2: Istri gan. Tingali salira nepi ka donto kitu duh.
1: Donto-donto tingali beungeut na tuh, sakitu berwes.
2: Ah, atuh na beungeut nya mati. Rimunan ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh ari mah abdi gaduh duda ditu. Asyap anak. Nya. Urang urang kawinkeun ka Nyi Ega.
0: Bima ti mana panglingihan?
1: Urang dieu ditu ti Lebak.
0: Tobat, da kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek pembulanan aya di dieu.
1: Memang.
0: Aye kawit ti mana sareng bangsa
1: manusa.
0: Rupi eta
2: abdi bapana ulah.
0: Tobat Ramana
2: sumuh
0: atuna Ramana meni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dedeg sampe rupa hade patu teu ngajuk rupa teu menta
2: nurun ka indung teh pun anak teh kulan kite ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing.
0: Urang mana?
2: Ai kawitna mah ka urang utan. Iya. Kitu kulan.
0: Aduh, tobat teuing Gusti.
2: Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh. Kitu kawin ka indungna ieu budak.
0: Laras salira teh ramana?
2: Tumuhun sih.
0: Aduh, tobat teuing Gusti, kumaha agung. Kakasih teh Bima.
1: Bima ari anjeun
0: ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi.
1: Saha
0: Arimbi?
2: Sajenengan
1: asa teh budak-budak teuing Arimbi belegung
2: mun ka kuping babi teh tadi.
1: Nah atuh sia mah kana nanyakeun saha cenah
2: Bikeyi
1: Arimbi
2: ka eta alah.
1: Urang mana?
0: Kaula, kaula teh ti puseur dayeuh nagara Prigandani. Ngeunakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja. Ai raja ieu Prigandani teh anu gumanti aji di nagara, mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba.
2: Arimba incu nabah ameh meureun.
1: Rimba tama.
2: Rimba tama jadi polisi. Rimba tama. Si Demang.
0: Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. kaula teh pikeunaliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nuhun kersa leungit kersa nurumpaheun ka nagara kaula.
2: Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh. Oknum geuning eta geuning pimpinanna mah henteu. Kala soleh.
0: Ku kitu tindakan-tindakan ulah dia balad oge para petugas teh hapunten.
1: Ieu tadi nak waing rek dibabad.
0: Panuhun, panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kalau bade tumaros.
1: Ieu.
0: Parantos kagungan garwa.
1: Naon?
0: Salira.
1: Acan.
2: Yeh. Bujangan kene itu gede boros budak teh. Mun di rombongan masih ius.
1: Gede boros. Iya. Lain gede boros ius mah
2: aya gede hutang. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan eneh teh.
1: Iya.
0: Tah kitu Bima.
1: Iya.
0: Dasan kagungan garwa.
1: Acan.
0: Ngeunakeun kaula ari minggu da teu acan gaduh salaki kaula oge.
1: Sabodo teu nanyakeun aing.
2: Bujeng higa ieu pun anak abdi ge bapana acan.
0: Hor, na ari eta anak ti saha?
2: Anak batur, anak deungeun-deungeun.
0: Atuh na mah geus ku anak,
2: eapan bapa teh loba. Aya bapa angkat, aya bapa tere, aya bapa tani, aya bapa kukut, aya bapa lurah, aya bapa balangsak teu boga naon-naon. Jadi cokotan ku anak. Kitu.
0: Atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kintenna sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula.
1: Ajis nyingkah. Nyingkah tong ganggu aing.
0: Tobat, tobat teuing.
2: Paling oge di ditu mah deungeunna teh bakal kaklalai nu kitu mah kabeukina ceh. Nya. Jeung payih cucunguk. Kata napi goreng simeut. Daya teh teu bagian kana simeut.
1: Nah, da ngeuna.
2: Mohon kitu abdi nanya, geus abdi mah. Nyaritakeun kitu.
0: Kumaha? Bima?
1: Naon?
0: Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah ka tarikat aji ka pati-pati ka pentang asmara agama ku salira. Bade blak-blakan kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur. Tapi aya dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak kieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara, kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimeng.
2: Yeay, gan.
1: Daek sia kana kitu.
2: Teu hararayang teuing.
0: Kumaha kinten-kintenna?
1: Neangan lalaki bangsa sia.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueut Alfa Porpolis?
5: Saha acana ngaleueut Alfa Porpolis?
4: anu karos
5: nyeri. Anu karosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tersada aya mendingan.
4: Terus CF sabaraha botol ibu?
5: Mangga geus sabotol.
4: Geus bu dikeureuyeuh nya bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis bu mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
4: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes maayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo tes maayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes maayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes maayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 081-13-8860.
0: Kumaha kinten-kinten na?
1: Neangan lelaki bangsa sia.
0: Tobateng Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nyingareupan musuh ribuan tibatan nyingareupan atawa ngarasa nyeri nu mode kieu tobat tobat teh.
2: Lain dah disidik-sidik mah alus awakna ceuh.
0: Nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti nu Maha Agung.
1: Hidimbi
0: Bima
1: hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya
0: atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh
1: leres leres heueuh
2: jembung macam disingkir cirikeun wae atuh cicing. Kumaha upami aing kepenak?
1: Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta masuk di beja-beja. Sama bibirna teh bibir aweweun. Nya aya paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai.
0: Bener eta teh Bima?
1: Bener nyai. Bener pisan.
0: Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina
1: loba
0: seueur jalmina sabaraha hiji
1: 200 juta
0: sanagaraeun atuh sanagaraeun
1: teu mino sanagaraeun pek geura akon
0: bina-bina teuing aya salira. Tobat Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Raka Prabu. Asa ku ka bina-bina teuing nasib diri bang jawar. Bima. Kaula teh sakali dewe dek nyuuh. Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salaki.

0: teh sujud ka salira.
1: Aing. Aing kudu kawin ka bangsa buta. Kureng patut berwes.
0: Ampun,
1: wes ya. Nanaona ya.
0: Ah!
1: Sok sia.
0: Ampun Bima kaula teh rido di paehan rido. Mangga bade disik-sik di jen jadi sasak di walang-walang nyangakeun Bima.
1: Ngedan.

0: Tobat ya teh saha? Ya ibu indung Nabi Maknung. Aduh, ampun teh sadaya-daya ibu.
1: Bodong kapurwa teh.

kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi.

0: geulis. Tobat teuing kaula nu sadaya-daya ibu kaula teh nyuhunkeun disiksik di damel cai dicacak di walang-walang. Sudi mati suka perlayar. Kelanan dupi Nyai teh saha geulis? Kaula kaula ngaran teh Arimbi. Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani. Anu gumanti aji di nagara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng.
1: Tobat.
0: Tagedengan si bapa eta aya deui.
1: Si bapa eta jeung pinter gede.
0: Tagedeng eta si bapa tani ka dieu. Ulah diheureuyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak.
1: Menak jingo.
0: Lah maneh teh. Kaula teh nampi pancen ti Raka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan. Sabab beja ti rumah nang percaya salenting waning angin kalepat waning kilat beja ti rumah nang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu. Atunah geuningan anak ditinggal ti laras pisan.
1: Ni capek tang kitu. Lamun boga salah kita usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok.
0: Sia cuma ni kahayang teuing ka kitu pipiluan minuna beuk ka Pak Asep. Tanpa lah atuh jadi penayagan atuh jadi peralatan-peralatan. Atawa kitu tukar tako naon we nu lalajoan teh takolan kabe. Atawa nu aja tako.
1: Kita dah bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek.
0: Kaula teh ngabantun wala dia balat tamtama si ka pedang tamsir gada barican rasa panah limpu. Malihanan kantos pitotama sareng tuang putra. Anu kakasih Raden Janaka.
1: Janaka. Pisan eta teh corona ya naon ye euy.
0: Da dewek mah dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh. Teuing teh kumaha deka?
1: Teuing deka wuleunan turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge beditu deui. Ya.
0: Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana waladia balan tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunaha. Anu teu diduga-duga tadina, teu dikira-kira ti tadina. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Hay manawi teh. Wah, kieu jadina kaula nun ibu. Sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate. Ngedakeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan. Pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan mumula apruk-aprukan aing boga pamajikan kebuta kitu pok neng.
1: Anu
0: teh sudi cenah aing kawin kana cenah wok.
1: Aduh. Coba boga awak-awakan teh meuni brongok kitu.
0: Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh ka hayang mah langsing.
1: Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iye. Bujal jadi dua digigir. Kitu.
0: Ai teh hareup katingalina kumaha?
1: Huntu we wungkul.
0: bakal bogoheun bima lamun kitu.
1: Nya anger kalau leuwih ditampik.
0: Nah, mere resep teh menepi ka geuleuheun. Ibu tulungan, Ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan, Ibu. Deuh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar.
1: Kasar neng ka ibu ge babu kitu. Tara nyemah deui manehna mah. Da eta sumaheunana angin Gusti nu kagungan mung si hiji-hijina eta. Kitu tah. Tukang gambang tah nyemahna teh eh. Nah, nah. Asal aya sangu gede kakara nyembah. Naon bedana jeung jaman baheula jaman jahiliyah nyembah kana roti? Heuh dina jaman kiwari ge kitu teteh. Aya nu bareng hak nu mere maranghakan kakara di dinya numpukna. Ngaguguna ka batur mah henteu. Naon bedana jeung nyembah ka roti? Kitu ceuk aing ge.
0: Tapi hajir wae bener mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura hampura anak ibu Bima.
1: Eta teh adatna kuraan.
0: Dewi Kunti Nalibrata watek wantos. Hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku elmu panemu jampe pamaka

0: Одні. Шабот ніцьоп айн. Густі. Не тете ху-ху. Лай, jadi gulis, ой. Jadi langsing, jadi menarik. Jadi menarik perhatian, itu. Wow. Keren. Gelis, kaulah nun. Saliraten teh goreng patut tapuku panggelis nasal resna mabimawe anu kabaraman nun. Ampun, ibu ampun. Sing percanten ka ibu bima teh bakal bogoheun ka salira. Wah, moal teu ngegrebeg geuna nama juragan Bima deuleu. Tong boro Bima aing oge hayang. Nepi ka kitu ieu nafsu nya euy.
1: Bu, ibu,
0: Bima,
1: ayah jurik bogohun bu, ayah onom.
0: Aduh, ampun teuing, tenang, tenang gelis, tenang anak king. Coba ngalih ka dieu nung.

0: Berubah kesa kan buah-buah adik aing ayah numaihan.
1: Mudah-mudahan sing selamat Gusti Raka Prabu. Yeah.

0: ledeg tilasbi totama Arjuna sarang waladia balatamtama tipusir daya pinggandani.
1: Bawa adi aing gugur di pangkurangan.
2: Aduh, asyik bawa-bawa. Hidembe! Arembe! Asyik!
0: Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratangan deman.
1: Syahatuh!

0: Way up!
1: It does you.

0: orang.
1: Jang ragot itu. Wah, ai sugan teh moal kejadina deuleu. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu deuleu. Paingan geblig-geblig cai nepi ka eneur. Menang beja sio teh ti lauk nolol tina cai. Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk. Ceuk lauk. Sampai jangan. Ka dewe. Heeh. Ayo lauk teh digelung.
0: Ayo lauk

0: cai ya.
1: Loh. Amuing kana gawir, Pak.
0: Heeh, nyeta.
1: Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu, Pak, urang ka bawa banjir. Kapan aya ka itu langsung nadeuleu ngalir tuh? Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleuh kasuburan kamakmuran deuleuh ieu cu. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinum nya, Pak. Heeh. Cing, kira-kira na cik bapak ieu ngaranana naon ieu? Si walungan teh Pak nepi ka ngalir itu ngomong golok ka lebak tu. Urang ngaranana nek kali rambut jang. Nah, itu cina sirah saeuna deuleuh. Saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleuh ieu. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara.
2: Betul.
1: Ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya nya, Pak. Heeh, kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleuh ieu teh moal biji sirah cai model kitu, jang. Heeh. Oh, jadi ku seueurna tatangkalan nya, Pak. Cek dewek oge. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deuleuh negara, jang. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan enak temurun muah pijikanan nyatanya, Pak. Heeh, jadi iya romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleuh ka diri urang jang. Oh. Wa idza adana rubbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tagening cileung apa? Yeh. Apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete? Tete mana? Tete Nong. Syukur jang. Atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kengeng jodoh tangtosna dirapalan panginten ke dipusir dayeuh pringgandani ku kituna ua hapunten kasadayana kaum dangu ti ua saromongan Giri Harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae mudah-mudahan urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh meunang jodoh. Jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja.
2: Amin.
1: Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nami ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali
8: amin,
7: sehat,
8: amin.
7: Normal lagi. Gitu.
8: Amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
12: Sareng Agus, Pak.
11: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
12: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
13: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
12: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
13: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Sasasi satengah.
13: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
12: Aduh, 5-4 kali
13: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
12: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
13: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
12: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
13: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
12: Nya aya ana kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
13: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
12: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
13: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
12: Di radio.
13: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
12: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
13: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
12: Amin
13: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair
14: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari
14: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes iya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: 102,4 FM.
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
20: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
21: Yang kedua.
20: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
21: Umurnya 64.
20: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah.
20: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
20: Oh, berair, merah.
21: Merah ya.
20: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
20: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
20: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
21: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
20: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
20: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
21: Amin. Amin.
20: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Baraya Radio Pi,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kepanya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: napi kumaha? Renyam, panas.
3: Mohon, teras.
4: Teras, napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alpa propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
4: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
3: Terus ayah ayeuna namanya?
4: Ayah.
3: Mohon.
4: Panas-panas teu ayah.
3: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati.
4: Teu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sareng ayeuna mamanya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alpa porosnya kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kan. Pan, mohon. Sabar alami eta,
4: Pak. Seueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: ya,
3: nah, alhamdulillah ini mas sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya mas.
4: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon bang panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Pis.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang
2: pakai
3: obat tetes
2: mata
3: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabur-blabur dikit, tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan
3: amin.
2: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Ya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: kemana wae pak?
1: Habis potos ke daya perubihan gitu, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya, alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak?
1: Nah ya na alhamdulillah lah pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada rawasin gitu ya, rawasin ya inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak?
2: Ya ketinggalan nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Riesenberg.
1: Tes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos seberapa uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh.
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamana anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian so, panggitan ya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Entos sehatnya.
2: Pas lungsur.
3: Kan

0: muhun rematikna salit.
1: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
0: Radang pinggulna muhun.
1: Muhun muhun. Eta teh nami sabotolnya.
0: Muhun.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
0: Muhun. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing
0: siang sareng wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
0: Muhun.
1: Muhun.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan Bu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nyuk-nyuk di hatur kak ngumpul. Cerita anu baheula pamekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes cerita jentre sok nganggo sindang siloka salah sahiji contohna mun ngagambar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya, ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de raus kentekan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
0: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat, cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Daena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui ieu teh.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya buntosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalaman.

0800 Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakintanya banyak.
1: Munda, sami dari darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Anu kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun tumbiang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sekarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat, gitu.
0: Biasanya pamitas jadi kumah karawasnya, Pak?
1: Abis masuk pingsan lah, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu eta dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita eta pas gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
0: Terus sok aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: nah,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: ya. Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina Bapak
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi ngeblek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi, tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Mohon, dan seorang teh faktor usia oke, okay, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
4: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma'a ini kuma apa kakaosna?
4: Siapa nantus nganggo tes ma'a ini namanya oke setengah botol. Anu tadi nganggo black da, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayana oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
4: Kapan wargi sadaya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma'a ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten ngeceh nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke, iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh, ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Data da mah upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Ocah kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nang biyen teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang
3: radang pinggulnya
2: mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: we bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua ya.
5: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau saya gitu tensina atau saya ayah nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu, Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren, ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapa tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaos naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Pori sampean abdi sapalih nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geurak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sekarang teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakaosna
3: sekarang terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

0: dan juga amanah yang telah diberikan kepada kita, sahabat MK. Kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa? Boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MK, di nomor 0811224107. 0811224107, sahabat MK.
1: Menangmu itu penghapus dosaku, mengganti.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio, sahabat MK. Lalu juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui aplikasi kami, sahabat MK, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh melalui App Store Anda dengan Anda cari dan juga ketikkan MK FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung di beberapa multi platform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa juga Anda cari, sahabat MK, dengan mengetikkan MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook kami di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini disambungsiarkan, sahabat MK, oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh. Selanjutnya, sahabat MK, juga Anda dapat menyimak di Radio Dakta di 107 FM Bekasi. Lalu ada di Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir, sahabat MK, juga Anda dapat menyimak langsung di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami yang bisa Anda tulis info@mkfmnetwork.com, sahabat MK. Ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107. Sekali lagi, sahabat MK, 0811224107 tentunya. Saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini yang dapat kita ambil bagian, sahabat MK, di dalamnya tentunya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: lihat kebenaran-Mu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah tentunya. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hatiku.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

zakaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu, ya Allah, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, semua nabi diutus, juga kitab-kitab suci diturunkan. Intinya adalah agar umat manusia mengenal siapa Allah Tuhannya. Itu yang terpenting, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, lalu bagaimana? Maka tauhid, yaitu hanya mengilahkan Allah. Ini sangat penting. Pesantren Darut Tauhid sebetulnya inginnya adalah menjadi rumah orang-orang yang bertauhid. Tauhid ada disebut tauhid rububiyah, yaitu benar-benar hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah. Tetapi keyakinan seperti itu tidak cukup. Harus menjadi tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengilahkan Allah sehingga keyakinan tadi menghasilkan penghambaan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang-orang musyrik yang mengatakan ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah. Dia menghambanya kepada patung-patung yang katanya perantara. Nah, dalam Islam, ketauhidan itu benar-benar tidak hanya keyakinan tentang kekuasaan Allah, tapi mengilahkan Allah, kita menghamba sepenuhnya kepada Allah. Inilah sebetulnya yang bisa membuat seseorang hidupnya oleh Allah dibahagiakan. Karena ciri orang yang bertauhid, ciri khasnya adalah kalau sudah makin kokoh, makin mantap tauhidnya, ciri yang paling khas adalah dia akan selalu tenang. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, tidak goncang, tidak goyah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, walaupun seperti para sahabat ya, ada yang diancam dengan hukuman mati sekalipun, atau ada yang tidak punya makanan, atau dengan kesulitan tingkat tinggi apapun, ajeg saja tenang. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwa segala yang ada di sekelilingnya itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, dan sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan semua kejadian yang ada di sekelilingnya adalah cara dari Allah agar dirinya semakin dekat dengan Allah, semakin bulat bertawakal kepada Allah. Itulah sebetulnya goals yang sangat penting. Tingkatan para nabi, bagaimana Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun yang sebegitu dahsyatnya dengan kekuatan luar biasa, sedang di depan ada lautan, tapi yakinlah. Mau musuh, mau lautan, dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah. Episodenya sedang begini, bulat, yakin, dan tidak terpikirkan oleh siapapun yang akhirnya laut bisa terbelah. Demikian pula Nabi Ibrahim,
ketika diikat, dimanjanik, dilempar ke tumpukan api, api ciptaan Allah yang melemparnya juga makhluk ciptaan Allah, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Dan keyakinan ini, Allah memerintahkan api pada waktu itu di tempat itu menjadi dingin. Untungnya perintahnya hanya untuk di tempat itu. Kalau api diperintahkan dingin dan sampai sekarang dingin, kita tidak bisa masak. Jadi kekuasaan Allah menyelimuti semuanya. Nah, keyakinan ini tentu saja berproses, tidak mudah, dan harus dengan perjuangan, tetapi hakikatnya adalah pertolongan Allah bisa memiliki tauhid seperti ini. Inilah sebetulnya yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Jadi la ilaha illallah itu bukan semata lisan saja, tetapi menjadi keyakinan bulat bahwa kita ini hamba Allah, kita ini mengabdi kepada Allah. Akibatnya, konsekuensinya adalah kalau sudah tauhidnya bagus, yakin, mantap, selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah lakukan pasti baik, tidak ada yang salah, kurang, seperti Nabi, siapa Nabi yang dimasukkan ke dalam tiga kegelapan itu? Nabi Yunus, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Yada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Tidak ada yang salah, kurang, meleset, tertukar, tidak ada. Semua perbuatan Allah maha suci dari segala ketidaksempurnaan dalam bayangan kita. Jadi walaupun beliau begitu repot berada di dalam perut ikan, tetap beliau berbaik sangka. Subhanak, inni kuntu minaz zalimin, sayalah ya Allah, sayalah manusia zalim. Nabi Adam juga begitu. Beliau dikeluarkan dari surga, tidak menyalahkan Hawa, yang tidak menyalahkan setan, tapi Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami orang rugi. Nah, begitulah. Jadi semuanya itu Allah lah penguasa segala kejadian, segala karunia. Tauhid akan begitu. Jadi tidak lagi bersandar ke siapapun. Makanya orang bertauhid tidak akan bersandar kepada apapun, ke makhluk, ke ilmu, bahkan ke ibadah juga tidak disandari, karena ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah. Ikhtiar tidak disandari, doa tidak disandari, doa itu ibadah. Kita bersandar kepada Allah, kita doa, kita ikhtiar karena disuruh oleh Allah saja. Tapi kita tidak menyandarkan diri kepada apapun juga selain Allah. Dan akibatnya kalau tauhidnya semakin bagus, maka kita menjalani hidup ini ibadah saja. Berumah tangga ibadah, ngedidik anak ibadah, jemput rezeki kerja ibadah, dagang ibadah, beres-beres rumah adalah ibadah. Kemudian kita juga sakit, berobat adalah ibadah, sekolah ibadah, kuliah adalah ibadah. Sudah tidak ribet lagi dengan rezeki, karir, dengan, karena tahu semua itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Bagi kita yang penting, kesibukan kita dinilai oleh Allah jadi ibadah, karena niatnya lurus mencari keridhaan Allah, dan yang kita lakukan adalah perbuatan yang Allah sukai.
Jadi tidak ribet tentang besok lusa yang akan datang, yakinlah semuanya sudah di dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi

meningkatkan ilmu, mengenal Allah, sehingga jadi yakin, kemudian kita jadi bertawakal kepada Allah, dan nanti semua aktivitas kita jadi ibadah. Diberi nikmat kita sibuk, bersyukur, bersyukur. Diberi cobaan kita akan ridho, bersabar, selalu berbaik sangka ke Allah. Kemudian uji caci ada, tiada, sehat, sakit, dihormati, difitnah. Oh, itu semua ladang ibadah. Ajeg saja. Nah, inilah sebetulnya hadirin sekalian. Dan doa yang tadi dipanjatkan itu doa yang sangat penting, yaitu Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu min anusyrika bika syai'an na'lamu, menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, ya, harta, gelar, pangkat, benda, pendamping hidup, anak, orang tua, popularitas, penampilan, kekuatan, kepintaran, pengalaman, ikhtiar, kita berlindung, menyekutukan Allah dengan yang tadi, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu. Demikian sahabatku sekalian, ringkas tapi mudah-mudahan menjadi sebuah wacana cita-cita bagaimana kita menjadi orang yang bertauhidnya mantap. Di dunia kita akan dilindungi, dijaga, dicukupi Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Insya Allah ini yang mengantarkan kita husnul khotimah. Dan dari 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang yang paling bersih tauhidnya. Orang yang tidak ada kemusyrikan, meninggal dalam keadaan tidak ada di hati kita sedikit pun mengilahkan sesuatu selain Allah. Masya Allah, kita tidak akan mendapatkan beratnya yaumul hisab, apalagi azab. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, agar kita bersih dari mengilahkan apapun siapapun selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Dan segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di rumahnya ini, di masjid belajar. Karena pada waktu yang sama seperti saat ini, ada yang sedang tidur, ada yang sedang maksiat, ada yang sedang berbuat tercela. Dek, dari sini. Kiri. Maaf ya. Karena pada saat yang sama seperti sekarang ini, tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah bisa belajar. Ada yang tidak mengerti sama sekali, tidak kenal siapa Allah, tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal amal soleh. Ada yang hidupnya itu tidak ngerti apa-apa. Alhamdulillah, adik-adik remaja ini juga untung. Remaja diberikan kesempatan bisa belajar agama. Banyak remaja yang tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon

0: kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa. Mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ini pagi ini ya, ada yang doa. Oh ini, adik-adik ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, a'udhu bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Yang keluar dari asrama ke sini doa, dengan yang tidak doa itu nanti beda kemampuan mendapatkan ilmunya. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Tuh kan, gak ada yang punya keinginan. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Gak boleh berharap ke AA ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa, la haula wala quwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita nggak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Bagaimana kata malaikat ketika astagfirullahaladzim, dasar bodoh nih saya ini, lupa jadinya, gak boleh menghina, maaf ya Allah, ampun. Malaikat tuh gimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa idkola rabbuka lil malaikat ini jailun fil khalifah, terus la ilmalana illa ma'alamtana, saya gak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit, gak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah maha tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang engkau berikan. Engkau maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau maha tahu segala rahasia. Tiga, mau dijawab enggak? Yang ketiga adalah kita tidak punya apa-apa, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gak punya apa-apa, bahkan dirinya pun bukan milik dirinya. I have nothing. Oke? Okay? Apa artinya ya? Saya gak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milikku. Terserah Allah ini mau diapain tubuh ini. Saya gak tahu apa-apa tentang tubuh ini kecuali sedikit. Benar? Ini dikasih sedih aja meler begini. Tadi ada bacaan Quran At-Tahrim ayat 8. Aduh, itu hati itu tersayat-sayat. Yang tentang tubuh ilallah taubatan nasuha. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meyakini Allah, sehingga kalau kita doa, kita merasa lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Kita merasa tidak tahu, hanya Allah yang tahu segala-galanya, maha tahu ya, jangan tahu, maha tahu. Kita ini tidak punya apa-apa, segala-galanya milik Allah. Tahu yang kita punya apa? Kita punya dosa, itu pun ditutupi oleh Allah. Benar? Ditutupi. Jadi orang menghargai kita, menghormati kita, karena Allah menutupi. Allah menyaksikan tidak setiap dosa kita harus saksikan, tidak ada yang tersembunyi. Tidak cuma dosa yang nampak, dosa yang sembunyi. Maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat hati, Allah tahu segala-galanya, tapi ditutup-tutupi. Orang lain Tidak ada yang tahu. Ya. Orang lain menghargai karena Allah menutupi. Dan sudah ditutupi, diberikan semua jalan supaya kita bisa diampuni. Diberikan sholat. Sholat itu penghapus dosa dari sholat ke sholat. Kita dibangunkan bisa tahajud. Tahajud itu bisa menghapuskan dosa. Kita dibekali uang supaya bisa sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Kita dikasih zikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dosa berkukuran seperti gugurnya daun-daun. Kita diberikan, ada yang menghina. Kenapa ada yang menghina kita? Agar tahu bahwa penghinaan orang ke kita tuh enggak ada apa-apanya. Bahwa kita tuh lebih hina dari penghinaan orang. Tapi pada saat kita dihina orang, dosa kita berguguran. Kalau sabar, plus kita syukur ditutupin aib. Nanti Allah berikan kita sakit, kejadian-kejadian yang enggak cocok, capek, sedih, cemas, sakit, diganggu orang. Itu penggugur dosa semuanya. Semuanya untuk kebaikan kita. Luar biasa ya, Maha baik Allah. Benar tidak? Udahlah, hidup enggak usah ribet-ribet. Belajar dengan ikhlas, ya Allah saya belajar karena Engkau, amalkan. Dan gitu aja dengan ikhlas. Udah enggak usah rewel, nanti dituntun kok oleh Allah. Rezeki enggak kemana-mana, jodoh enggak kemana-mana, karir enggak kemana-mana. Kalau kita patuh dikasih nanti yang terbaik. Ini santri mau sekolah dimanapun, demi Allah, semua kampus yang ada di dunia ini milik Allah. Dan Allah yang menentukan siapa kemana. Mau jodoh? Lamaan, ini masih SMP ya. Kalau akhwat mau jodoh, dengar ya. Semua ikhwan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau minta jodoh, minta ke pemilik semua makhluk, Allah yang Maha Agung. Tapi saya merasa wajah saya kurang cakep. Dengar ya, kalau yang berjodoh yang cakep aja, saya juga gak punya jodoh. Jodoh itu bukan masalah wajah, tapi masalah tuh kan diam. And? Benar. Siapa kelihatan semangat sekali Bapak. Apa sih yang ada yang bukan milik Allah? Gak ada. Mau apapun, harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih, dapat tanah. Mau tanah, ada tuh di taman ya. Mudah sekarung. Astagfirullahaladzim. Dicatat nih. Adik-adik santri, minta ke Allah, aduh saya ini susah menghafal ya, otak ini siapa yang ciptakan? Bisa mikir, ingat, lupa, izin Allah semuanya. Makanya kalau mau belajar, minta tolong ke Allah. Rabbi zidni ilm warzukni fahma, Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Ini bisa mikir kalau Allah bikin ngapalin Quran, minta ke Allah, duhai Allah, saya ingin bisa hafal. Mau apa hafal? Mau keren, mau dipuji, mau dapat beasiswa supaya enteng jodoh? Bukan. Ya Allah, saya ingin hafal supaya saya bisa menikmati ayat-ayat-Mu, mengabdi padamu. Semoga Engkau suka. Ingat, susah ingat, lupa, izin Allah semua. Kenapa ya saya enggak ingat-ingat aja? Istighfar. Allah lihat, mata kita lihat siapa saja, lihat apa aja. Kenapa teman saya udah hafal baca 5 kali, sedang saya udah baca 3 kali nggak hafal? Ya jelas kurang dua ya. Saya udah 10 kali, udah 20 kali kok enggak hafal. Nah, pasti ada rahasia Allah. Mungkin kalau langsung dikasih hafal ujub. Ah, ngapalin aja. Allah yang punya. Kenapa ya? Adik kakak kok beda-beda rezekinya? Terserah Allah. Ini mau dikasih berapa, di mana, ini jadi apa? Enggak ada yang kejadian kecuali Allah yang menetapkan. Benar hadirin. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Enak hidup kayak gini. Allah Maha baik, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu segala keinginan, Allah Maha tahu segala keperluan kita, Allah Maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Selama ini aja puluhan tahun kita hidup diurus oleh Allah. Kasih makan, kasih minum, jantung didetakkan, nafas dihela, ratusan triliun tubuh ini, sel tubuh ini beres setiap saat. Masa masih mau ragu ke Allah? Tapi kenapa ya suka susah taat? Ya dua saja penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya, gak mau belajar agama dengan niat yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Kenapa orang tidak zikir? Kalah oleh nafsu. Kenapa orang tidak baca Quran? Kalah oleh nafsu. Malas itu bagian dari nafsu. Kenapa enggak ke masjid? Sebagian uzur, sebagian malas, kalah oleh nafsu. Tapi kan ada setan. Setan itu cuma ngebisikin, ngebisikin supaya kita memperturutkan nafsu. Kendaraannya itu nafsu. Jadi kalau kita kendalikan nafsu, dilatih. Masih ingat? Oh, ini adik-adik enggak dengar ceramah yang kemarin ya. Ada perlu. Ayo apa? Ada perlu, ada ingin, ada hawa nafsu. Allah menciptakan keperluan bagi kita. Iya, kita perlu makan, perlu tidur, perlu berpakaian, perlu belajar, perlu itu wajib. Ya, bolehkah kita ikhtiar minta ke Allah dan ikhtiar untuk keperluan? Ya harus, itu ibadah. Yang bisa memenuhi keperluan kita adalah Allah. Tapi keperluan kita tidak banyak. Makan. Keperluan kita kalori tidak banyak lah ya. Tapi yang membuat mulai jadi masalah adalah kalau ingin. Nah, kalau ingin itu masalah rasa, masalah keindahan, masalah kesenangan. Kalau perlu, enggak, coba makan itu perlunya dikit. Yang macam-macam warna-warni itu ingin. Nah kalau mengunyah terus, atau ragil, tahu ragil? Ratu giling ya, terus memamah biak. Nah itu nafsu. Betul? Tidur perlu, cukup. Tapi ingin tidur di tempat yang ber-AC, kasur empuk, itu ingin. Dan tidur terus menerus namanya mati. Ada orang yang nafsu tidur. Pakai sepatu, perlu? Perlu. Keperluan sepatu apa? Melindungi kaki supaya kaki bisa sesuai dengan fungsinya, bisa jalan, lari dengan aman, nyaman. Tapi merek sepatu itu ingin. Jumlah sepatu, nah, karena kaki kita adalah kaki 1000 ya. Astagfirullah, saya jadi ingat sepatu saya nih. Astagfirullah, harus dikasihin sayang ya. Nafsu, dipakai enggak, dikasihin enggak, giliran digigit tikus emosi, tikusnya enggak ada lagi, udah ngegigit tidak tanggung jawab. Jadi nyalahin yang jaga. Coba kalau dikasihin ya, jam Perlu tidak? Untuk apa jam? Menunjukkan waktu dengan tepat, ya, benar tuh kata Adeda gitu. Tapi merek jam, bentuk jam, nah itu ingin. Tapi kalau sudah terus menerus, wah, jadi akhirnya kejam pikirannya tuh, ya. Bukan jahat, kejam tuh kejam lagi. Kemana-mana jam lagi, kejam aja. Sampai akhirnya jamnya dipakai 5, di sini beker, ya enggak? Nah, itu sudah nafsu. Bahkan dia harus diobatin. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi, intinya adalah banyaklah belajar supaya mengenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, tidak ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, tidak kenal hidup tenang. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Jadi tidak belajar, tidak kenal Allah, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah, bersandar ke harta, gelar, pangkat, jabatan, mode. Ini ribet ya. Karena cuma satu jalan tenang itu, harap ke Allah, takut ke Allah, cinta hubnya ke Allah. Kalau enggak kenal Allah, harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta habis, dan ini menderita. Kalau tidak belajar agama, tidak kenal Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan oleh Allah sebagai model. Laqad kana lakum Rasulullah, Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada contoh. Jadi enggak ribet, enggak ribet. Tinggal belajar, contek, dah begitu. Bukan hanya luarnya, tapi hatinya juga. Enggak ribet. Enggak usah belajar terlalu segala macam. Udah, Rasul tenang, kita tenang. At-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. Sifat tenang itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Udah beres. Rasulullah itu hayyin, layyin, qarib, sahol. Rasulullah itu tenang dan menenangkan. Rasul itu layyin, sangat lemah lembut, sopan, penyayang. Rasulullah itu qaribin, sangat menyenangkan karena rendah hati. Dan Rasulullah itu sahlin, mudah urusannya karena tidak diperbudak nafsu. Urusan itu jadi ribet karena nafsu, ya. Ada masalah cetek jadi besar, pasti ini urusan nafsu. Nah, setan nipu supaya kita memperturutkan nafsu. Belajar apalagi Quran, karena Quran itu panduan. Makanya kalau ciri orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, gampang lihat kecintaannya kepada Al-Quran. Kalau jauh dari Quran, rada-rada ini nih, rada-rada enggak beneran ke Allahnya. Karena Quran itu Al-Quran kalamullah. Jadi kalau kita tidak belajar agama, ya ini adik-adik nanti nerusin sekolah, kuliah, entah di mana. Jangan salah gaul, ya, karena bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, gaul dengan pandai besi, bau bakaran. Ini ilustrasinya, ya. Nah, yang kedua sesudah belajar apa tadi? Mujahadah. Ini udah dengar nih ilmu nih. Tapi seberapa banyak yang mau diamalkan itu. Nah, salah satunya adalah baca doa. Fa'aksiru doa. Saat kapan paling banyak doa harusnya? Saat sujud. Karena itu yang paling paten. Bagaimana dalilnya? Saat paling dekat kita dengan Allah, akrabu ma yakunul abdu mir rabbi fahuwa sajid. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa. tahu salah satu doa yang pengen urusan kita diberesin oleh Allah apa? Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatik Astagit, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Oh keren ya. Wala taqilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Terima kasih. Pengumuman-pengumuman teman-teman yang menyimak di medsos, kita ketemu di Istiqlal insyaallah ya. Punten flyer Istiqlalnya bisa ditunjukkan. Ada Pip sudah? Baik, ada yang akan menambahkan, mengurangi, berdiskusi atau menanyakan di medsos dulu ya. Santri adakah? Alhamdulillah. Apa mau nanya? Enggak. Oh, gatal ya, enggak apa-apa ya. Maaf ya, bergurau. Silakan, Pip.
1: Tadi masukan cek, enggak ada. Cek bisnis. Bisa ada pertanyaan dari Pak Mensos. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai anak yang alhamdulillah diberikan kelebihan, yaitu lumpuh seluruh badan.
0: Dan lumpuh seluruh badan ya.
1: Dan kami berkomunikasi hanya satu arah saja, tapi alhamdulillah anak kami mengerti bahasa meski tidak mampu bicara. Pertanyaan kami, apakah kami tetap wajib mengajarkan salat kepada anak kami ini? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya.
0: Masya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh sesungguhnya kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf 16 ya. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Ini anak sempurna ciptaan Allah. Hanya dalam bentuk yang Allah kehendaki tidak bisa bergerak. Kata manusia lumpuh katanya ya, kata ilmu manusia. Tapi walaupun lumpuh, Allah yang mendetakkan jantung, Allah yang mengurus seluruh tubuhnya, hanya oleh Allah dibatasi gerakannya. Ini benar hadirin, tidak ada satupun yang ada kecuali Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus ya. Tapi anak lumpuh benar tidak bisa bergerak, tapi banyak hal yang sebetulnya setiap saat Allah yang mengurus. Masih nafas, masih berpikir, masih mendengar, ini pun semuanya Allah. Lalu bagaimana orang tua tanpa bermaksud menganggap remeh perjuangan ya, kalau dengan iman insya Allah akan lebih mudah menerima ya. Ini adalah ciptaan Allah, anak ini milik Allah, anak ini diurus oleh Allah, anak ini ladang amal bagi orang tuanya. Kalau orang tua ridho dititipi anak lumpuh, maka Allah ridho kepadanya. Anak ini amanah dari Allah. Ini anak bisa memudahkan ibu bapanya jadi ahli sorga. Harus mengurus, menjaga, tapi aslinya Allah yang mengurus. Nah, orang tua jadi jalan dan berpahala bagi ibu bapanya. Doa gimana kalau nanti saya tua, saya meninggal, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi anak ini ya. Jangan risau bagaimana nanti, sempurnakan saja setiap waktu. Ajarkan dia sholat. Kita tidak tahu besok lusa mungkin Allah takdirkan sembuh, wallahu alam, benar tidak? Mungkin ajarkan saja apa yang menjadi rukun Islam, rukun iman ya. Walaupun misalkan tidak merespon, Allah melihat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. kita berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak tahu takdirnya besok lusa apa. Siapa tahu Allah menghendaki jadi sembuh, ya. Jadi ada sholat. Yang paling penting, kenalkan ke Allah. Nah, engkau ini ciptaan Allah, engkau ini milik Allah. Allah menciptakanmu seperti ini pasti karena kasih sayangnya yang sempurna. Pasti Allah punya rencana terbaik. Allah maha baik. Dunia cuma sebentar, ya nak. Sama-sama nanti kita akan pulang. Yang penting nanti kita kumpul di sorga. Engkau akan punya badan bagus, sempurna di sorga. Ini dunia ini memang ada bagiannya masing-masing ujiannya. Engkau dipelihara Allah dari maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga. Insya Allah Allah yang akan menghibur. Mungkin menurut kita anak ini luar biasa susahnya, belum tentu. Kalau Allah lapangkan hatinya, lapang. Berapa banyak yang sehat seger menderita, benar? Tuh kan ngejawab ya. Serba salah pisan, nggak jawab bisa nggak judes, ngejawab bisa nggak stres. Kita suka waduh itu kasihan sekali. Dengar ya, penderitaan itu ma'isatan donka. Kalau hati dibikin sempit, kalau oleh Allah hati dibikin lapang, enggak ada menderita beneran. Dan hati ini dikuasai Allah. Ndut, bisa enggak Ndut telepon atau kita yang telepon? Ada dua suara AA di Zoom. Pip, kenapa saya ada dua? Terima kasih Pak Mulyadi. Beliau
1: sudah difiksa,
0: sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Cukup satu saja AA Gim. Satu aja udah capek, apalagi dua. Sia-sia. Ndut bisa gak ditelepon? Ndut ini berbaring lama.
1: Ndut tidak hadir.
0: Ndut gak ada?
1: Ya.
0: Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Ada?
1: Cek, bismillah. Izinnya dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana menyemangati anak yang tidak lolos SNBP agar tidak bersedih, A?
0: Apa? Lolos apa nih?
1: SNBP, A.
0: Apa SNBP?
1: Ujian masuk universitas, A.
0: Oh, biasa. Sedih mah normal, ya. Yang tidak normal itu tidak berhenti sedihnya. Sedih normal, kecewa normal, jengkel normal, sakit hati normal, cemas normal. Semua itu Allah yang ciptakan ada pada diri kita. Kita enggak pesen cinta, cemburu, ya kan? Aneh. Ada perasaan di sini yang kita juga enggak tahu ini kok ada. Enggak apa-apa. Sedih mah normal, Bu. Jangan sedih. Enggak boleh gitu. Dan kita jangan, ya ayuhaladina amanu, tenang aja ya.

Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitas dan juga kegiatannya, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teruskan perjuanganku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga tentunya kami akan membaca Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Namun sebelum itu kami akan kembali hadirkan informasi terlebih dahulu yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kurang bersyukur. Tentu kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hatiku. Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Di kesempatan pagi hari ini juga kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi tentunya. Yang pertama yang disapa sahabat MK ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya. Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, untuk informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa maapa tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras gu nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, mohon tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.